0: Senang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Good morning.
0: Balik lagi ada Wisnu Wiratmaja di sini.
1: Dan Gina Joyo.
0: Gina hari ini datang ke kantor temanya iPhone 17 Pro Max. Oren. Halo, temanya iPhone 17 Pro Max apa kantor pos Indonesia?
1: Enggak, iPhone 17. 1 tera cash.
0: Keren. Amin. Mahal itu.
1: Amin. Enggak sih, lebih tepatnya ini kayak tahanan ya gitu. Kayak tahanan KPK. Oren-oren.
0: Tahanan kerap ya, KPK. Kerap ya?
1: Kerap ya, bener. Aku bingung soalnya.
0: Kenapa?
1: Aku tadi tuh bangunnya kesiangan.
0: Terus?
1: Aku tuh barusan datang, cuy.
0: Parah banget, Gina. Ih, bisa gitu. Syarat jam 7 datang, setengah 8 kurang tuh gimana maksudnya?
1: Ngaca dong.
0: Ngaco banget, Gina.
1: Hello.
0: Kalau gue kan udah biasa, lo jangan niru.
1: Aku bangunnya kesiangan, sorry ya. Aku bangun-bangun tuh kayak, hah? Aku tadi udah sholat subuh. Sholat subuh lumayan awal, terus kayak ngerasa waktunya masih lama nih. Tidur lagi aku. Bangun masa udah jam 6 lebih 10, sahabat suara.
0: Parah banget ya sahabat suara ya, Gina ya. Ih, ngawur banget.
1: Ya ampun, sorry.
0: Gue laporin lo ke Mas Wajar nanti.
1: Yang penting kan aku udah di sini.
0: Enggak. Mau di sini, udah di sini apa belum itu? Ini masalah kedatangan Gina.
1: Orang kayak gitu ini kayak pelaku ngomongin suatu hal yang, aduh, mana percaya sih?
0: Yang penting dua-duanya pagi ini udah.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ayo langsung yuk, sawan yuk pagi ini.
1: Ayo.
0: Arisan pengetahuan. Kamu bawa apa pengetahuannya buat pagi ini? Mau kamu dulu apa aku dulu?
1: Kamu dulu, aku cuma bawa jiwa raga lagi.
0: Ya iyalah, bawa jiwa raga itu juga belum tentu dapat perhatiannya tuh dari orang lain tuh.
1: Oh iya lagi, sedih banget deh
0: ya. Pagi ini ada satu hewan yang menurutku,
1: jangan-jangan sama lagi.
0: Gue pas baca nih agak-agak gimana gitu ya.
1: Kenapa?
0: Pas tahu fun fact-nya kalau dia tuh ternyata kayak gini.
1: Mm-mm.
0: Siput.
1: Gina, oh, tahu beda-beda. Siput. Tahu dong.
0: Kayak gimana?
1: Yang lambat jalannya.
0: Kura-kura
1: yang...
0: juga. Lambat.
1: Beda. Yang ada rumahnya di belakang.
0: Ya benar.
1: Tahu lah aku. Aku sebenarnya pintar.
0: Ya,
1: berlaga tapi... aja.
0: Ya. Berlaga. Laganya kok diterusin. Laganya kok diterusin ke kehidupan sehari-hari sampai ke sekolah.
1: Aduh ya Allah. Jangan gitu, suara aku masih belum terkumpul. Ayo lanjut, siput kenapa?
0: Siput, coba kira-kira hewan sekecil itu kira-kira punya gigi berapa, Gin?
1: Dia kan yang berlendir itu kan ya?
0: Ya, tergantung dia lagi olahraganya apa.
1: Gak ada begitu. Giginya 5.
0: Salah.
1: 100.
0: Salah.
1: 20.
0: Salah.
1: Berapa?
0: Ribuan.
1: Serius?
0: Iya.
1: Di mananya?
0: Ya di mulutnya dong. Namanya gigi ya di mulut.
1: Enggak, aku mau
0: searching. Masa gigi
1: dong
0: di punggung?
1: Aku mau searching mulut siput kayak gimana sih?
0: Kayak gini nih, kayak gini nih.
1: Gimana?
0: Oh. Sama suara gak bisa ngeliat.
1: Sampai tahu gak sih? Aku juga baru tahu kalau ternyata burung punya telinga. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu, minggu lalu.
0: Kalau ini gak expect sih. Selama ini kamu mikirnya burung kayak gimana?
1: Gak ada telinganya, jadi dia mendengar. Berarti itu budek. Hanya dengan insting, paham gak sih?
0: Mendengar pakai insting.
1: Iya, jadi aku kayak gitu. Nah, waktu pembangunan mamaku tuh kan melihara burung kan, dua, itu pun dikasih. Terus kayak kadang yang bersihin kadang mamaku, kadang papaku. Terus waktu itu lagi dijemur sama papaku di depan rumah. Terus aku ikut nemenin mamaku kan, lagi bersih-bersih lantai luar garasi. Terus aku duduk di depan kandangnya dua ini. Terus aku bilang, selamat, selamat. Aku gituin kan, namanya selamat. Nengok. Terus aku gini, ih denger. Aku bilang gitu, ya iyalah. Namanya punya kuping. Aku bilang, hah? Burung punya kuping? Terus dibuka.
0: Terus reaksi bapakmu gimana? Merinding ya? Anakku.
1: Ya Allah, kadong.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah, udah 22 tahun lebih.
0: Piye iki kuping?
1: Terus dibukain, ternyata bolong ya.
0: Iya, bentuknya kupingnya burung kan bolong begitu.
1: Ih, iya loh.
0: Burung napas pakai apa?
1: Hidung.
0: Seneng banget gue kalau siaran sama Gina tuh.
1: Pakai paruh.
0: burung sih. Burung napas pakai paruh. Paruhnya udah jadi shoma itu. Nah, itu kita bahas nanti ya lah ya, sama
1: ya,
0: suara ya
1: dulu.
0: Kita mau ngebahas soal siput dulu. Yang ternyata punya gigi tuh ampe ribuan.
1: Sekecil ini mulutnya.
0: Yes, tapi giginya pun ukurannya juga mikroskopik, Gin.
1: Oh.
0: Nama giginya itu sebutannya adalah radula kalau di dunia saintifik ya.
1: Oh, ih, ngeri banget.
0: Ya kan? Bentuknya kayak
1: enggak.
0: Kalau orang-orang yang punya lo pernah ngeliat lubang-lubang shower gitu enggak?
1: Iya.
0: Ngerasa merinding enggak?
1: Merinding.
0: Nah,
1: kayak tripophobia.
0: Nah, kayak gitu. Kalau kita ngelihat jumlah gigi siput itu tuh secara di zoom gitu ya, kita bisa ngerasain kayak gitu juga tuh, merinding-merinding. Dan giginya itu bukan gigi yang literally kayak gigi hewan lain atau gigi kayak manusia gitu, yang keras. Keras banget gitu tuh enggak, tapi lebih mirip kayak tekstur lidah tapi bergerigi. Kayak lidah kucing.
1: Oh.
0: Karena ada bulu-bulu ada halus tajam-tajamnya gitu tuh. Nah, gigi siput itu sifatnya kayak gitu karena fungsinya buat ngikis makanan juga.
1: Oh, berarti mereka enggak bisa makan kacang-kacangan gitu, enggak bisa ya?
0: Aduh. Siput. Lo pernah ngeliat orang ngasih siput makan kacang?
1: Kletian.
0: Alfon gitu, almond, mete. Itu bisa buat 2 bulan itu, satu mete segede gitu kan. Buat kita kan kecil ya, itu buat siput gede banget.
1: Soalnya selembut itu. Ih, jangan dilihat sahabat suara kalau gak kuat.
0: Ya, siput karena makannya bubur, Gin.
1: Selada.
0: Makannya bubur, gak pakai onslang sama kacang. Kuahnya masih boleh.
1: Soalnya sariawan mereka.
0: Dan gigi-giginya itu bisa aus. Ada masanya.
1: Oh iya, terus habis itu nanti lepas sendiri atau
0: lepas dan tumbuh baru lagi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Berarti mereka tuh setiap kehidupannya punya gigi susu terus ya? Gigi tetap ya.
0: Itu siput kalau ini itu kalau siput jalannya cepat. Itu berarti gigi gerahamnya lagi tumbuh tuh.
1: Sakit.
0: Sakit banget. Ah, apa sih ini, sakit banget ini. Mana yang tumbuhnya 500 lagi ya kan. Giginya ya, dengan ribuan.
1: Iya.
0: Kita tumbuh satu ya udah perihnya minta
1: ampun. Sakit banget. Udah sampai izin-izin siaran.
0: Izin-izin siaran. Operasinya 2 hari. Izinnya seminggu.

0: Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Coba apa? Kamu bawa pengetahuan apa pagi ini?
1: Aku ada. Apa? Tapi ternyata kita sama soal hewan juga.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Ini karena aku adalah pecinta kucing ya, Sahabat Suara. Aku akan membagikan beberapa fakta tentang kucing.
0: Oke.
1: Yang pertama, setiap kucing itu punya pola dan tekstur permukaan hidung atau nose print yang berbeda antara satu sama lain. Walaupun kelihatannya kayak, oh, sama-sama basah, terus kenyal gitu kan. Tapi ternyata mereka tuh punya beda-beda teksturnya setelah kita pegang.
0: Ya, itu kan kayak sidik jari di jempol kita. Tapi kalau kucing lokasinya di hidung.
1: Di hidung, betul. Terus yang kedua, kucing itu bisa ngerakin telinganya secara terpisah. Secara terpisah dan tahu dari mana asal suaranya itu.
0: Oh, berarti yang kanan gerak, kiri diem.
1: Diem, gitu.
0: Yang kiri gerak, kanan diem juga. Kalau dua-duanya digerakin bareng, bisa?
1: Bisa,
0: gak?
1: Bisa juga. Kalau kita kan gak bisa ngerakin telinga kan.
0: Ngeremehin manusia kamu. Rio bisa itu, gerak-gerakin
1: dia
0: kuping
1: doang. Udahlah. Udahlah, dia doang. Dia yang paling mantep.
0: Banyak orang yang bisa gerak-gerakin kuping-kuping
1: itu tuh
0: aneh gitu.
1: Keahlian sendiri gitu, kalau manusia jarang. Kalau kucing tuh bisa cuma satu doang, dan itu dia tahu siapa yang lagi manggil dia, kayak gitu.
0: Tapi kucing selalu memilih untuk cuek. Kurang ajar emang.
1: Nah, itu ada faktanya juga kenapa kucing cuek.
0: Kenapa?
1: Karena dia itu melakukan itu dengan sadar dan dengan sengaja, karena dia ngerasa orang itu tidak memberikan kenyamanan dan keamanan untuk dia.
0: Kayak ada kontribusinya kita dianggap
1: gitu,
0: selama ini.
1: Iya, makanya aneh banget kan.
0: Kurang ajar, selama ini siapa yang ngasih kamu makan?
1: Betul,
0: padahal meong-meong, ngomel-ngomel, bawel begitu minta
1: betul,
0: makan kita yang ambilin.
1: Betul, terang dulu.
0: Gak bisa, Gin. Udah di posisi kayak gini nih, pemerintah kemana?
1: Kaget jujur. Lanjutlah, yang ketiga, kucing itu punya preferred paw.
0: Apa?
1: Preferred paw.
0: Apa itu?
1: Jadi sama kayak manusia, preferred gitu. Dia prefer yang mana? Prefer tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan atau kaki kiri. Jadi mereka juga punya tuh sisi yang dominan tuh yang sebelah mana.
0: Oh, berarti ada kucing kidal gitu?
1: Ada yang memang dominannya dia melakukan segala hal tuh pakai tangan kirinya dia, kaki kirinya dia tuh ada. Kamu kidal gak? Enggak ya?
0: Enggak.
1: Di kantor sini gak ada yang kidal ya?
0: Siapa ya? Gak tahu.
1: Gak ada deh
0: kayaknya. Ada kayaknya.
1: Jadi kucing tuh emang kayak gitu. Misal diajak main nih. Kan ada main yang kelinci-kelinci-kelinci gitu kan. Ada kucing yang selalu megangnya pakai tangan kanan. Ada juga yang dominannya tuh di tangan kiri, di kaki kirinya dia.
0: Kalau yang ini gue baru tahu sih.
1: Kayak gitu.
0: Ya, ternyata kucing bisa kidal juga ya.
1: Bisa.
0: Enggak diajarin orang tuanya pakai tangan kanan itu?
1: Enggak. Enggak diajarin yang baik-baik.
0: Kamu kalau makan pakai tangan kanan. Apa-apa semua tangan kiri.
1: Aduh,
0: apa-apa
1: ya ampun.
0: Semua tangan kiri.
1: Benar.
0: Sama nama manusia tangan kiri. Itu loh, kamu tadi kan habis pup.
1: Mereka kan gak cebok. Terus yang terakhir, semua syaraf kucing itu ada di kuping. Jadi kita gak boleh nyentil kuping itu. Nanti kalau pecah bisa merembet ke yang lain-lain.
0: Kalau nyelek-nyelek doang?
1: Nyelek-nyelek boleh. Tapi apa dia mau dicolek? Dia ngerasa jangan colek-colek aku.
0: Gak apa-apa, kucing gue genit kok.
1: Kucingnya maunya di wing terus. Udah itu sih kalau dari aku.
0: Gak seru.
1: Emang. Aku lagi tak bersemangat.
0: Tapi gue lagi sedih Gin kalau ngomong soal kucing. Jadi cewek gue kan punya kucing dua tuh. Nah terus tiba-tiba suatu hari salah satu kucingnya dia yang warnanya kembang telon agak luntur itu.
1: Iya. Agak luntur juga parah.
0: Dia pergi dari rumah.
1: Terus?
0: Dia ternyata deket sama kucing-kucing pang begitu. Kucing-kucing jalanan. Hamil lah pulang-pulang. Emang kurang ajar di pergaulan yang sesat.
1: Pergaulan bebas. Terus?
0: Balik, perutnya tiba-tiba melendung.
1: Iya.
0: Ya kan? Sebagai orang tua kan agak gak terima ya.
1: Bentar, iya. Rasa kepemilikan terlalu kuat suara-suara makanya.
0: Makanya itu. Udah mah kucing jalanannya juga gak pernah
1: tanggung
0: muncul.
1: Tanggung jawab ya, gak ada kontribusi.
0: Datang, tiba-tiba perutnya gede, terus hamil.
1: Oke.
0: Lahirlah 4 anaknya. Langsung 4.
1: Wow.
0: Dan itu adalah melahirkan pertamanya si kucing itu, namanya Mocha.
1: Oke.
0: Empat-empatnya lucu banget. Tapi habis itu empat-empatnya mati.
1: Iya,
0: sedih banget. Nah, gue baru tahu tuh ternyata dari Mas Fajar juga. Mas Fajar kan sempat pelihara-pelihara kucing gitu tuh. Gue baru tahu kalau kelahiran pertama kucing dan anaknya umurnya gak panjang, itu sesuatu yang sangat wajar, Nu. Lah kok bisa wajar? Karena induknya belum tentu bisa ngasilin susu.
1: Iya.
0: Itu gue baru tahu tuh.
1: Iya.
0: Lo berarti selama ini ngenyot buat apa?
1: Karena mungkin dia baby blues.
0: Oh.
1: Kucing tuh bisa baby blues.
0: Oh iya? Kucingku, si induknya ini?
1: Iya.
0: Baby
1: kucing,
0: blues?
1: Iya, kucingku banyak. Ada yang baby blues gitu. Sampai 2 kali melahirkan masih baby blues.
0: Hah?
1: Iya, dia gak mau dideketin sama anaknya.
0: Yaduh, terus gimana?
1: Seriusan, jadi kita sebagai owner asik. Kita sebagai orang tua angkat si bayi ini. Harus kasih susu dan kita harus milih susu mana yang cocok untuk anak bayi ini.
0: Taunya susunya itu cocok atau enggak?
1: Yang pertama kita gak tahu adalah ada yang mati.
0: Oke.
1: Kita kasih susu, tapi kok mati gitu kan? Padahal kita rutin nih. Walaupun memang gak boleh sering kan ngasihnya.
0: Itu susunya, itu mati mungkin gara-gara kamu ngasih susunya ekstra jus susu kali tuh.
1: Salah, evaporasi. Aku pikir semua susu sama, ternyata beda. Terus dibawa ke dokter, oh ini gak cocok susu bu. Karena kalau gak cocok susu tuh jatuhnya bisa kayak keracunan gitu.
0: Ya.
1: Terus akhirnya kita ganti susu rekomendasi dari dokter. Lebih murah malah harganya. Dan itu malah cocok di
0: dan
1: anak-anak
0: khusus
1: bayi
0: buat kucing.
1: Ini. Khusus buat kucing.
0: Oh.
1: Ngasihnya tuh harus sedikit aja. Jangan terlalu banyak.
0: Satu dan sendok teh?
1: Segitu. Serius.
0: Udah satu kan teguk gitu aja?
1: Iya, dipipetin kayak gitu. Nanti berkala dan tidak boleh kena air putih.
0: Sama sekali?
1: Sama sekali. Jadi salahnya beberapa owner adalah anak bayi atau anak kucing itu malah dikasih air putih. Lambungnya bisa, maaf ya, meledak di dalam, jadi bisa pecah.
0: Aduh.
1: Gitu. Nah, kasusnya di kucing-kucing aku dulu, itu lambungnya itu pada pecah. Karena yang pertama terlalu banyak minum, terlalu banyak dikasih minum, terlalu banyak minum sendiri mereka. Kan kadang anak bayi kan gak tahu ya, ada baru disiapin dikit udah kayak gitu.
0: Iya.
1: Terus abis itu yang ketiga, baby blues dari mamanya itu.
0: Ribet juga ya, kucing bisa baby blues ya?
1: Bisa, makanya pikmi-pikmi dah. Tapi kayak gitu masih diurusin banget. Kalau hilang nangis.
0: Itu gue juga bingung kenapa sama kucing bisa kayak gitu ya.
1: Iya makanya.
0: Sama orang kadang, sana minggir.
1: Sama kita sendiri deh, sakit masih ntar dulu lah.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kamu tahu nggak negara mana yang punya

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia.

0: Ya, biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kita update berita-berita dulu ya, sahabat suara.
1: Ya.
0: Karena ada
1: apa?
0: Hal yang cukup agak ngeri sih ini buat kita-kita apa yang tuh? Mungkin agak kurang jaga kesehatan. Jadi kasus influenza di Indonesia, Gin.
1: Oke. Okay.
0: Meningkat di minggu ke-36 2026 ini dari 185 spesimen yang diperiksa, 86 itu positif influenza.
1: Ya ampun.
0: Jadi berdasarkan laporan terbaru dari Kemenkes, buat minggu ke-36 dari tanggal 13 sampai 19 September 2026 sebanyak 86 dari 185 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Dengan positivity rate-nya 46%, naik dari 35% di minggu sebelumnya. Dan mayoritas itu virusnya adalah influenza A atau H1N1. Dan sebanyak 76 kasus itu H3N2. Ada lagi sebanyak 8 kasus dan influenza B Victoria sebanyak 2 kasus.
1: Ya ampun.
0: Berarti enggak semua influenza itu ternyata cuma flu biasa ya?
1: Enggak. Zaman dulu aja?
0: Tahu-tahuan nih, gimana? Zaman dulu gimana?
1: Gini ya sahabat suara. Aku tuh kalau punya informasi kadang takut untuk membagikan tuh karena ih, tahu nih, tumben gitu. Tahu-tahu.
0: Memang itu langka, Gin. Ini kejadian yang sangat ultra rare.
1: Aku tuh banyak membaca gini-gini. Ya,
0: terus gimana? Influenza gimana?
1: Ini kan yang semoga tidak separah yang dulu-dulu pernah terjadi ya.
0: Yang dulu parah terjadi itu misalnya apa?
1: Flu Spanyol.
0: Oke. Okay.
1: Yang dulu yang sampai orang pakai apa penutup moncongnya yang kayak.
0: Oh itu kan tahun berapa itu?
1: Iya, itu tapi kan ternyata itu masif juga gitu. Ternyata influenza juga bisa membunuh manusia gitu loh, saking parahnya itu. Tapi semoga aja karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang, semuanya sudah mulai lebih modern lagi, obat-obatnya juga lebih gampang untuk ditemui gitu. Jadi ya nggak cuma flu doang, matanya bisa sampai belekan kayak gitu-gitu.
0: Terus? Udah. Wah, aku kira infonya H1N1 tuh gini Mas Nu, blablabla.
1: Oh, kamu mau yang itunya? Enggak, maksud aku kan iya beda. Enggak kayak flu biasa, enggak kayak kita asing kayak gitu, enggak.
0: Ternyata dia bahas flu Spanyol itu bagus. Enggak maksud aku. Lagian itu kan di Spanyol, bukan di sini.
1: Tapi Indonesia kan pernah kena wabah juga kan?
0: Wabah apa?
1: Gak tahu dah.
0: Kok nyerah? Wabah ada banyak. Aduh. Nih wabah yang parah dulu.
1: Wabah apa sih? Tadi mau ngomong. Influenza.
0: Oh.
1: Influenza apa tadi? Type apa aja?
0: H1N1.
1: H1N1?
0: Iya.
1: Aku taunya cuma type A.
0: Kalau type A tuh yang kayak gimana? Gue nanya serius, Gina. Gue tuh gak pernah ngeremehin orang begitu-begitu.
1: Ngomong salah lagi. Type A, malah yang di Indonesia malah yang type A.
0: Gue nanya.
1: Tadi infonya yang kau baca.
0: Ada tiga, ada type A, type B, sama Victoria.
1: Tapi yang di Indonesia, yang sekarang ini, yang lagi marak banget apa? A.
0: A.
1: Berarti paling bahaya.
0: Ya belum tentu dong.
1: Sumpah.
0: Ih, kok bisa?
1: Type A itu adalah influenza yang paling bahaya.
0: Ya lebih bahaya ada influencer daripada influenza.
1: Apa?
0: Indonesia itu wabahnya wabah influencer.
1: Ini keranjang kuningnya aku taruh di bawah ya, yang kayak gitu-gitu tuh.
0: Udah kurang kerja bikin video, ngedit, cuma dibayar barter.
1: Ya, pengalaman ya. Enggak benar-benar type A itu yang paling berbahaya terutama untuk hewan, manusia dan hewan.
0: Oh iya?
1: Iya, itu yang paling bahaya malahan.
0: Kayak gimana ciri-cirinya, Gin?
1: Aduh. Gila ya,
0: gili, gue giliranannya serius lo kayak gitu.
1: Kayak flu burung.
0: Oh.
1: Dulu kan pernah kan flu burung?
0: Lah bapak Indonesia. Lu kan punya burung, hati-hati lah. Katanya flu burung.
1: Gak usah tiba-tiba kayak gitu. Aku ya takut.
0: Ya kan benar, gue cuma ngingetin aja.
1: Iya berarti alhamdulillah.
0: Bukan bilang bahaya.
1: Alhamdulillah abis lari satu burungnya.
0: Kabur.
1: Kabur waktu dimandiin kabur. Benar-benar yang paling bahaya itu malah yang A. Jadi dia setipe sama flu burung gitu. Kan waktu itu pernah ada kasus flu burung yang sampai meninggal kan anak kecil itu?
0: Ya, dulu ya, ya sempat banyak.
1: Makanya bahayanya malah di situ. Dibandingkan type B ya.
0: Kalau yang type B gimana gitu?
1: Cuma infeksi manusia doang.
0: Oh gitu. Di hewan enggak bisa?
1: Enggak.
0: Berarti kalau kita bersin depan kucing, kucing enggak bakal ketularan. Tuh kan giliran gue serius nanya. Ini dia begini nih sahabat suara. Soalnya
1: kucingnya pelengos gitu loh.
0: Cuek.
1: Kucingnya pakai masker.
0: Kucingnya gini.
1: Jual mahal banget. Jual mahal banget.
0: Tapi hati-hati ya sahabat suara. Emang iya. Karena satu, ini kemarau juga panjang
1: banget.
0: Dua, kadang malam tiba-tiba bisa hujan. Perubahan cuacanya tuh beneran gak ketebak gitu loh. Dan kalau pagi ke siangnya kita ngadepin panasnya, apalagi kita yang tinggal di Semarang ya. Waduh, ampun-ampunan deh panasnya deh. Kita juga hati-hati gin. Kita kan sehari-hari kerja dalam studio karena dingin terus tuh.
1: Iya, begitu keluar panas.
0: Gue kemarin tuh ngerasain keluar dari studio tuh pusing banget. Gara-gara panas
1: itu ya.
0: Gue pikir gara-gara tua. Ya itu faktor kedua sih. Tapi kayak buset gini, ini perubahan cuaca ini gini gila sekali.
1: Sekarang dia tuh udah mulai kayak mempertanyakan dirinya sendiri gitu. Gin, gila aku tidur aja badannya sakit banget. Gini nih Gin, kalau kamu udah umur 30-an pagi-pagi tadi banget. Sekarang dia mention lagi, aku pikir karena aku tua. Udah santai aja dulu.
0: Ya itu perubahan suhu ekstrim tuh bahaya kita.
1: Dan perlu diwaspadai juga sahabat suara, influenza itu bisa jadi pandemi.
0: Oh gitu.
1: Iya bisa jadi kayak covid.
0: Kayak covid. Kok lo ketawa sih? Gak ada orang yang seneng covid Gina. Kok lo ketawa?
1: Oh masa part 2 sih?
0: Ya jangan gitu. Dong, jangan. Makanya kita harus yang jaga kesehatan lah ya sahabat suara. Makan yang benar, minumannya pun juga yang benar. Olahraga, bantu juga pakai olahraga badannya biar imunnya makin kuat.
1: Iya benar.
0: Dan tidur yang cukup. Plus
1: betul.
0: Teratur jamnya. Tidur tuh paling ngebantu badan kita recovery.
1: 8 jam ya.
0: 8 jam enggak. Semalam.
1: Jangan dikurang-kurangin.
0: Benar.
1: Lebih juga gak baik.
0: Lu. Kemarin aku cerita tidur sehari. Apa coba? Gila itu recovery macam apa. Saat atlet-atlet yang Messi juga gak gitu.
1: Emang kamu gak pernah kayak gitu?
0: Gua gak pernah.
1: Serius?
0: Gua pernahnya Jumat bangun Senin pernah.
1: 3 hari dong. Itu bukan sehari lagi. Ini 3 hari. Orang kok parah ya.
0: Dan jangan lupa juga makanan yang sehat tetap bisa didapetin dengan harga yang lebih murah kok.
1: Wow, di manakah itu?
0: Kalau mau jajan-jajan pun yang sehat-sehat juga di Alfamidi ada juga. Jadi kalau kamu sekarang lagi kerja atau kuliah, jangan lupa perutnya buat diisi dulu ya sahabat suara. Break sebentar terus melipir ke Alfamidi buat beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi.
1: Ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple dan Mixed Berries 110 gram nih dengan promo harga spesial cuma Rp9.900 aja sahabat suara.
0: Oh murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Layani suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
8: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
7: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
8: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
7: Jadi, cukup belanja minimal 100 ribu rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
8: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
7: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
8: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
7: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
9: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah live TikTok ya. Silakan join sama kita di @isuara.smg. Ini udah banyak banget yang join. Ada Mas Waeng, ada CEO, ada Kak UNI. UNI, UNI.
1: You can dance. Aku pikir mau apa aja, you and I, aku pikir mau gitu.
0: We don't wanna be like this, itu bukan sih lagunya?
1: Betul.
0: Oh iya bener ya. Gue mau update berita lagi.
1: Apa tuh?
0: Soal, ini menarik nih Gin. Barusan apa? Kita di live TikTok kan sempat ngomongin kuliner bentaran dikit ya. Jadi gue ada dapat berita soal list kuliner Indonesia dominasi daftar makanan pendamping terbaik di Asia versi Taste Atlas 2026.
1: Langganan tuh Taste Atlas.
0: Ada 7 listnya. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 makanan pendamping Indonesia yang masuk daftar 7 list itu.
1: Dengan peringkat yang berbeda-beda.
0: Beda-beda.
1: Oke.
0: Kita tebak nomor 7 dulu ya.
1: Oke.
0: Lo coba tebak. Nomor 7 ini adalah side dish atau lauk pauk dari Indonesia juga.
1: Ciri-cirinya deh, kasih ciri-cirinya.
0: Gimana ya ngasih tahu ciri-ciri makanan tuh ya? Kalau ciri-ciri orang kan ada tai lalatnya di di jidat gitu.
1: Mungkin ada tai lalatnya.
0: Enggak ada dong.
1: Gini aja, rasanya dominan apa, warnanya apa kayak gitu.
0: Warnanya biasanya coklat normally.
1: Oke.
0: Okay. Pinggirannya bisa jadi lebih gurih.
1: Hah? Oke. Okay.
0: Terus ini basicnya dari kacang.
1: Kacang?
0: Yes.
1: Aduh.
0: Mamamu sering masak loh.
1: Iya.
0: Keterlaluan sih kalau kamu gak tahu.
1: Pinggirannya
0: bisa gurih.
1: Bisa gurih.
0: Iya.
1: Ini terbuat dari kacang.
0: Basicnya kacang.
1: Paye kacang.
0: Bukan.
1: Ini makanan berat, biasanya dimakan pakai nasi.
0: Makanan pendampingnya bukan makanan berat dong.
1: Oh.
0: Lauk pauk.
1: Ya, ya
0: dimakan,
1: dimakan
0: sama nasi ya bisa.
1: Enggak lagi.
0: Ayo bisa Gin.
1: Kamu tuh ayo bisa mulu.
0: Kacang, basicnya kacang.
1: Basicnya kacang.
0: Warnanya coklat kalau udah mateng.
1: Kalau udah mateng.
0: Iya.
1: Dari
0: dari kacang.
1: Bukan.
0: Kok nanya lagi?
1: Daerahnya dari mana? Daerahnya dari mana?
0: Ini di seluruh Indonesia ada.
1: Hah?
0: Iya.
1: Apa dong? Bukan peyek ya?
0: Belum digoreng warnanya putih.
1: Tempe.
0: Nah, tempe goreng jadi makanan pendamping nomor 7.
1: Wey.
0: Untuk Asia, di Asia versi Taste Atlas poinnya 4,1.
1: Wah.
0: Kita ke nomor 6. Nih yang nonton live TikTok juga boleh coba tebak ya. Makanan pendamping nomor 6 ini asalnya dari Indonesia juga. Specifically Jawa Tengah.
1: Oke. Okay.
0: Dan ini kita orang Semarang. Jarang makan ini.
1: Oke. Okay.
0: Padahal banyak dijual di Semarang.
1: Oh ya?
0: Iya. Ayo, apa?
1: Bahannya dari apa?
0: Bahannya dari apa dia ini ya? Ada kulit crispy-nya.
1: Ada kulit crispy.
0: Bisa bisa digoreng kering, bisa basah.
1: Lumpia.
0: Bener. Siapa orang makan lumpia pakai nasi tapi ya?
1: Aku.
0: Kamu makan?
1: Makan.
0: Enak lumpia pakai nasi?
1: Enak. Yang isi rebung kan? And you?
0: Oh, gue nggak pernah kepikiran sih.
1: Tapi makan harus digoreng garing ya.
0: Biar apa?
1: Biar kalau basah kurang enak aja.
0: Kalau basah pakai mie sama kuah enak gak?
1: Belum pernah coba sih.
0: Nah, coba ya nanti ya kabarin gue ya kalau enak
1: belum
0: ya.
1: Belum pernah coba sih. Kok kepikiran aja.
0: Yang kelima. Ini bukan lauk sih, tapi memang bisa menambahkan rasa.
1: Tapi dari Indonesia.
0: Dari Indonesia. Dan orang-orang luar negeri suka banget sama ini meskipun dia gak terlalu kuat makan pakai ini.
1: Sambel.
0: Betul. Poinnya sama, 4,1 juga.
1: Wow.
0: Terus yang keempat, gue ngerasa ini bukan makanan pendamping ya, tapi lebih ke basic dari makan beratnya juga.
1: Oke.
0: Nasi kuning.
1: Oh, nasi kuning. Masuk.
0: Iya, kalau di Taste Atlas nasi kuning itu disebutnya sebagai makanan pendamping terbaik.
1: Kok aneh ya?
0: Kita orang Indonesia enggak ada, Pak, makan nasi lauknya nasi kuning.
1: Iya, enggak. Tapi jarang banget. Yang makan nasi kuning itu juga jarang.
0: Ya, kita kan makan nasi jarang kuning juga kalau misalkan ada seremonial apa gitu kan.
1: Apa. Walaupun di Pujasera banyak banget dijual ya.
0: Iya.
1: Yang mikaan itu ya.
0: Bener, iya. Terus yang ketiga ini makanan dari, gue kurang tahu deh, ini Mandarin apa Thailand apa Vietnam ya. Nama makanannya susah banget gini.
1: Apa?
0: Raumong Sao Toi.
1: Thailand itu paling.
0: So tahu lu.
1: Apa namanya?
0: Raumong Sao pakai X.
1: Oh, Sao Toi. Ini tuh dari Chinese.
0: Oh, dari Mandarin, dari China.
1: Bukan.
0: Nah, kan so tahu dia. Gua males nih dikerjain nih gua nih.
1: Enggak, bener.
0: Apa?
1: Kayak dari Vietnam deh.
0: Ya itu dah. Bentuknya kayak apa?
1: Bentuknya kayak buncis ya.
0: Kayak buncis.
1: Iya, dari Vietnam.
0: Cabuncis.
1: Iya.
0: Petis buncis.
1: Betul. Dia kayak entah ini dari
0: Bali. Oh iya. Buncis ditumis bawang.
1: Iya, kayak gitu.
0: Nah, yang kedua, kita lanjut ke yang kedua. Ini dari Indonesia lagi. Basicnya dari kedelai juga.
1: Okay.
0: Ya, basicnya dari kedelai, tapi prosesnya lebih panjang. Karena dia harus digoreng sampai hangat. Sometimes ada yang menjual ini dengan tekstur yang crisps. Ada yang jual ini juga dengan kulit tepungnya yang lembut dan halus.
1: Hah?
0: Ayo.
1: Dia teksturnya garing.
0: Ada yang jual garing.
1: Terus abis itu terbuat dari kedelai.
0: Ya.
1: Dominan rasanya gurih.
0: Gurih. Ini adalah ranking kedua makanan
1: pendamping. Rengginang.
0: No.
1: Rengginang kan gak dari kedelai ya.
0: Nah itu dia.
1: Keripik tempe.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Lagi dong, tebak lagi dong. Ayo, bisa, bisa Gin. Anak-anak kantor suka banget beli ini buat buka puasa.
1: Mendoan.
0: Yes. Tempe mendoan menempati ranking kedua.
1: Serius?
0: Di makanan pendamping terbaik versi Taste Atlas 2026. Poinnya 4,2.
1: Wow, berarti yang 7 itu tadi cuma tempe doang?
0: Tempe goreng biasa.
1: Oh,
0: tapi tempe mendoan itu adalah level tempe yang berbeda.
1: Emang sih best sih.
0: Yoi.
1: Mendoan tuh best sih. Terus
0: Yang pertama ini adalah campuran dari biji-bijian, sebuah biji-bijian. Dia basicnya ada buahnya begitu, terus diparut, biji-bijinya sampai terkumpul.
1: Oke.
0: Terus dia warnanya juga golden brown kalau udah digoreng.
1: Keripik pisang.
0: Bukan. Pisang emang ada bijinya. Kan aku bilang itu diparut ada biji-bijinya. Pisang ada tuh biji.
1: Apa ya? Ubi enggak?
0: Ubi ada bijinya. Hah?
1: Santai. Apa ya? Apa dong? Pusing deh.
0: Dicampur telur.
1: Itu dari buah.
0: Buahnya ada biji-bijiannya.
1: Iya.
0: Buahnya ini bukan literally buah.
1: Okay.
0: Tapi tanaman ini menghasilkan sebuah buah, tapi bukan buah-buah yang kayak buah-buahan.
1: Bingung gak nih? Sekarang yang salah siapa? Kalau sekarang gak bisa jawab, yang salah siapa?
0: Elu, kenapa gak bisa jawab? Cluenya udah gampang banget. Dicampur telur. Kadang dikasih, bukan kadang sih, tapi memang sering orang-orang masaknya dikasih tepung sedikit. Tepung yang bisa nyatu sama telur. Tepung apa biasanya?
1: Panir. Panir.
0: Gigi kali dipanir.
1: Finir. Terus, tepung terigu.
0: Ya, udah deh. Abis itu digoreng.
1: Rengginang.
0: Bukan.
1: Peyek ya dia?
0: Bukan. Ada tuh peyek bijinya.
1: Termasuk Masuknya apa? Keripik?
0: Bukan. Masuknya ya lauk aja, makanan pendamping. Dimakan pakai sop enak banget ini.
1: Nangka.
0: Ada orang goreng nangka. Gue di rumah gue selama gue hidup sih nggak pernah ya goreng nangka, Gin. Gue nggak tahu deh kalau tetangga.
1: Nggak tahu.
0: P
1: apa?
0: Gue tampol ya. Oyok, ada yang jawab oyok, Mas Arif. Bukan.
1: Oyong. Bukan.
0: P, huruf depannya P. P, lauk. Huruf depannya P. Jangan ketawa. Tebak. Mikir. Malah ketawa.
1: P, depannya P.
0: Iya, lauk depannya P. P.
1: Pelur.
0: Untung gak salah huruf nih, bocah. P. Oh,
1: susah banget.
0: Pete, bukan.
1: Tuh susah banget kan.
0: Eh, lauk huruf depannya P, bisa-bisa.
1: P.
0: Pepaya lagi, ada orang makan nasi pakai pepaya.
1: Tuh, orang-orang di TikTok aja susah banget.
0: Bisa-bisa. P, ayo P. P kan, aduh gampang banget ini, Gin.
1: Apa sih?
0: Dia goreng kering.
1: Dia goreng kering?
0: Iya.
1: Pindang.
0: Bukan.
1: Pepes. Orang,
0: bukan.
1: Bijinya diparut.
0: Iya. Bukan bijinya diparut sih, tapi buahnya ini diparut sampai jadi ada biji-bijinya. Patin,
1: labu ya?
0: Patin mah ikan.
1: Peye, labu.
0: Buk, P. Labu mah dari L. P, gina P.
1: Aku aja
0: gak, gue sikut lu.
1: Aku gak tahu tuh, orang-orang TikTok aja gak tahu.
0: Ya elah, masa gak ada yang tahu. P, digoreng golden brown. Crispy.
1: Crispy.
0: Iya, pinggirannya crispy. Entang begitu kita kunyah. Ampe. Gua udah bilang gua rumah-rumahnya P. Dia jawab kentang. Kamu tahu abjad gak sih?
1: Apa kasih tahu aja, aku menyerah.
0: Perkedel. Oh.
1: Hah? Mana ada bijinya?
0: Biji jagung.
1: Oh iya. Oh iya, perkedel ada biji jagungnya ya. Ya ampun, maaf deh, nggak tahu. Tuh orang-orang pada ngiranya pastel.
0: Pastel mana ada orang makan pastel pakai nasi?
1: Enak.
0: P, perkedel. Berkedel pakai B, P.
1: Perkedel jagung.
0: Kamu lihat KBBI ya, warga TikTok. Coba. Bergedel itu pakainya P, bukan B. Bergedel itu yang bilang bergedel itu rata-rata orang Jawa.
1: Orang Jawa, betul.
0: Bener deh, karena kita kebiasaan huruf depan itu ada M-nya juga kan. Bergedel. Perkedel aslinya perkedel. Perkedel jagung ya, Mas. Yes, bener. Perkedel jagung jadi makanan pendamping nomor satu terbaik se-Asia Tenggara versi Taste Atlas. Gokil ya, perkedel. Gokil. Ya.
1: Tapi jarang banget soalnya makan perkedel pakai jagung, ada jagungnya. Biasanya perkedel tahu, perkedel kentang, kayak gitu-gitu doang.
0: Hah? Kalau perkedel kentang, gue percaya.
1: Perkedel tahu kan ada?
0: Di mana?
1: Loh, ibumu gak pernah buat?
0: Enggak. Nih coba warga TikTok. Coba warga TikTok, ada gak yang makan perkedel tahu?
1: Ada.
0: Coba.
1: Jadi, tahu putih dipecek-pecek.
0: Tahu putih dipecek. Oke.
1: Terus habis itu ya udah dimasukin bumbu-bumbunya, terus kan biasanya ada onclangnya tuh.
0: Ya.
1: Ada onclang apa seledri itu dimasukin. Ada Mas perkedel tahu tuh.
0: Ada, tapi sering makan enggak, umum enggak itu?
1: Umum.
0: Masa sih?
1: Iya, jadi kamu kalau makan perkedel tahu udah enggak usah pakai apa-apa, perkedel sama nasi aja. Rasanya
0: gua gurih. Makan perkedel jagung juga biasanya begitu.
1: Gurih banget rasanya.
0: Oh ya?
1: Iya. Perkedel tahu tuh gurih, pakainya harus pakai tahu putih.
0: Tahu putih, nggak boleh tahu lain.
1: Nggak enak rasanya kalau tahu lain.
0: Oh.
1: Yang tahu ada kulitnya itu juga nggak.
0: Oh.
1: Jadi benar-benar
0: pakai tahu baso boleh.
1: Boleh. Boleh nih kalau kamu. Umum lah tuh.
0: Oh. Umum. Aku nggak tahu, sorry aku nggak tahu. Kalau perkedel tahu itu ternyata ini umum ya.
1: Iya, besok Kak Gina bawain tuh Mas Nu perkedel tahu isian telur puyuh. Iya.
0: Wah, mantap.
1: Jadi, tuh. Dalamnya ada telur puyuhnya biasanya mamaku kalau bikin.
0: Oh gitu.
1: Emang.
0: Tahtanya tuh perkedel kentang, terus perkedel tahu, baru perkedel jagung, Mas. Betul. Katanya Mas Arif.
1: Makanya ini surprise banget ketika ternyata perkedel jagung itu masuk ke urutan pertama.
0: Lah, bukannya yang paling enak tuh perkedel jagung ya?
1: Kalau perkedel jagung tuh aku malah bilangnya bakwan ya jatuhnya.
0: Beda dong bakwan. Bakwan jagung sama perkedel jagung lain atuh, Gin.
1: Perkedel jagung sekarang gimana?
0: Perkedel jagung sekarang gimana? Dari sejarah yang gue tahu nih, dari eranya ini siapa? J.K. Rowling. Dari eranya J.K. Rowling belum kenal Harry Potter ya. Perkedel jagung ya gitu aja bentuknya. Jagung campur telur, tepung terigu, kocok-kocok-kocok-kocok, goreng, udah gitu doang.
1: Iya, itu.
0: Kalau bawan jagung, ini jagung nih. Jagung kan?
1: Iya.
0: Terus kan pakai telur juga buat adonannya. Habis itu tepung juga. Tapi bawan jagung namanya bakwan. Ada sayur-sayurannya dikit. Nah, yang wortel dipotong panjang-panjang tipis-tipis
1: oh,
0: tuh.
1: Oh iya, ada kolnya juga kadang.
0: Iya, ada kolnya, terus ada apanya lagi tuh. Ya itu dah pokoknya sayur-sayurannya itulah yang hijau-hijaunya buat nyatuin si jagungnya itu. Dan dia kan gorengnya tepung kayak mendoan kuning.
1: Iya, biasanya juga lebih gepeng kalau bakwan kan.
0: Lah, kalau bakwan lebih tebel dong.
1: Bakwan malah lebih tebel. Bukannya perkedel lebih tebel ya?
0: Enggak ah.
1: Referensinya dia tuh perkedel mana sih?
0: Ya, perkedel ibu gua.
1: Oh iya benar. Maaf tante. Iya lagi kayak bakwan. Ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Taste-nya mirip soalnya base bahannya juga mirip kan dari tepung, jagung.
0: Iya, cuman kalau perkedel itu kan tepungnya dikit aja. Buat sekedar biar dia bisa ngembang dikit. Perkedel kornet lebih enak Kak Wisnu.
1: Enak banget.
0: Wah, angkat tangan gue, referensinya ini kejauhan nih kalau buat gue. Kornet dibikin perkedel?
1: Dibikin perkedel. Jadi bentuknya kayak bulat, agak lonjong, tebel gitu. Begitu dimakan, isinya full kornet. Ih, enak banget. Enak banget.
0: Jujur gue tuh gak terlalu doyan kornet soalnya.
1: Oh iya.
0: Ya, dan gue dulu pernah nyoba makan, gak cocok lah di lidah gue itu kornet. Jadi gak kepikiran sih bikin kornet buat perkedel.
1: Itu enak.
0: Buat topping aja gue gak kepikiran.
1: Itu bisa dicoba juga. Perkedel kornet juga bisa. Tapi aku lebih penasaran lagi, itu lagi perkedel apa namanya?
0: Ketawa dulu dia. Apa sih?
1: Perkedel, aku cuma kebayang aja ya. Petai itu kan enak ya.
0: Ya.
1: Terus habis itu tahu, perkedel tahu. Tapi habis itu ada potongan petainya.
0: Coba lah bikin lah.
1: Kamu suka petai ya?
0: Enggak.
1: Lah, enggak asik.
0: Bau, gue gak suka baunya.
1: Aku pernah waktu itu, mamaku lagi bikin sambal pete.
0: Iya.
1: Nyetok gitu lah, gara-gara aku bilang, ih kangen deh sambal pete, dibikinin lah. Namanya kalau di keluargaku, sekali ada yang pengen, itu tuh hampir setiap hari dibikin atau distokin banyak banget.
0: Oke.
1: Distokin banyak banget tuh, aku gak bisa berhenti makan kan. Makan terus. Gak inget, kalau besok ada itu,
0: ada
1: aku
0: apa?
1: Ada interview di sini.
0: Iya.
1: Sorenya lebih tepatnya. Sorenya. Sampai tahu enggak? Waktu itu masih ada Salma anak magang. Aku bilang gini, "Sal.
0: Hei,
1: bau enggak?" Enggak sih, Kak. Terus aku dekat. "Halo Salma, bau enggak?" "Ih, pete banget."
0: Manner-nya kurang ya.
1: Kebayang enggak sama Ibu BI waktu itu?
0: Iza juga pernah itu.
1: Iya kan?
0: Itu di dalam ruangan program itu, ruangan sekecil itu. Dia tiba-tiba bungkus, buka bungkusan tas nasi goreng pete siang-siang. Buset. Di saat orang-orang di dalam sana lagi pada serius dengan kesibukannya masing-masing ya, dia makan siangnya nasi goreng pete.
1: Ya ampun, tapi pete itu adalah harusnya masuk pete itu. Makanya tadi aku sempat nebak apa pete? Olahan pete yang pertama.
0: Oh iya. Tapi pete itu kan cuman kayaknya Asia Tenggara enggak terlalu ini deh.
1: Iya, pete durian gitu-gitu ya.
0: Iya, apalagi durian. Wah, durian kan enggak semua Asia bisa tumbuh tuh durian.
1: Iya, benar. Semua orang doyan.
0: Jadi lapar ya ngomongin makanan ya. Ini yang lagi kerja atau kuliah? Jangan lupa perutnya diisi dulu. Betul. Juga sahabat suara. Break sebentar dulu. Kita makan yang bisa kita gampang dapetin deh. Kita melipir ke Alfamidi buat beli produk baru dengan harga spesial pastinya dari Alfamidi.
1: Ada hometown yogurt squeeze honey pineapple dan mixed berry 110 gram dengan promo harga spesial cuma Rp9.900 doang.
0: Tuh, murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
5: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
4: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
5: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
4: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
5: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
4: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
5: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
4: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
6: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
8: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita masuk ke ceria cerita ihi dari warga. Ada cerita dari Pak Vincent Erdison.
1: Wow, siapa yang Vincent Rompis?
0: Bukan dong. Dia cerita soal Semarang. Karena orang-orang Semarang ini kan lagi pada banyak banget yang curhat. Semarang panasnya minta ampun. Betul. Kan akhir-akhir ini. Terutama dari kemarin dan sampai hari ini, lu coba lihat keluar tuh, Gin.
1: Aduh, harus menerjang, membelah sampai rumahku tuh cukup jauh ya.
0: Jadi siangnya memang kayak dipanggang, malam kayak banget. Di sauna. Mm-hmm. AC pun katanya gak mempan, sampai kipas pun cuma bisa geleng-geleng doang. Memang kipas kerjanya geleng-geleng ya, Pak ya?
1: Geleng-geleng. Curiga sambil gini, la ilaha illallah.
0: Jadi menurut Pak Vincent, besok tanggal 22 September ini dia ngepostingnya kemarin ya. Jadi berarti hari ini 22 September 2026 matahari berada tepat di jalur khatulistiwa. Semarang pun akhirnya kena dampak dari panasnya sinar matahari ini. Dan pelan-pelan mataharinya bakal geser ke selatan. Dan Indonesia baru deh setelah itu masuk musim penghujan. Jadi siap-siap ya. Selamat berhot-hot ria yulur. Ngombe seng akeh ben ora dehidrasi.
1: Ya ampun.
0: Buset.
1: Berarti kira-kira sampai kapan ya?
0: Gak tahu deh.
1: Kemaraunya tuh.
0: Gak ngerti ya. Pokoknya kalau mataharinya udah berada di area-area selatan, udah aman kita. Tapi yang jelas hari ini sih harus kita adepi banget ya. Panasnya ngaco banget ini.
1: Duh, untung di studio AC-nya lagi dingin banget.
0: Saiful Mubarok, kantor Walcott Semarang juga panas, padahal ada AC-nya. Panas kenapa tuh ya, kalau boleh tahu ya, Mas
1: Sumo, Saiful. Sumo.
0: Ada apa tuh, Mas? Cerita-cerita kali, by DM aja.
1: By DM juga parah, Sumo, karena memang panasnya luar biasa banget, sahabat suara. Walaupun kemarin udah dapat imbauan dari BMKG, bakalan turun hujan di beberapa wilayah. Tapi kan Semarang gak masuk, Jawa Tengah gak masuk.
0: Iya, Jawa Tengah tidak termasuk daerah yang kena hujan. Aneh ya, padahal Jawa Timur kena loh potensi hujannya tuh.
1: Jawa Timur, Jawa Barat kena, Jawa Tengah dilewatin.
0: Iya.
1: Kayak gak ada gitu loh. Mana ya? Oh ada ya Jawa Tengah kayak gitu.
0: Kayak ada yang nyantet biar Jawa Tengah tuh kayak enggak
1: semuanya hujan. Bisa dibegitu-begitu.
0: Dikutuk, Jawa Tengah kayak dikutuk.
1: Makanya udah bertaubat, ingat kata aku kemarin.
0: Sholat-sholat ini sholat minta hujan. Apa namanya, Gin? Sebutannya, Gin?
1: Sholat minta hujan aja. Sholat minta hujan kalau aku. Sholat minta hujan aja. Di ini kan udah mulai.
0: Di mana tuh?
1: Di Kudus deh kalau gak salah.
0: Di Kudus
1: deh pada sholat hujan. Di Semarang aku kok gak denger ya. Ada yang MTQ.
0: Udah beres, MTQ-nya udah beres. Lagian kan MTQ lomba, bukan tiba-tiba sholat bareng.
1: Iya kan, siapa tahu kan.
0: Ini loh istinanya tahu gitu. Sholat
1: istisqo.
0: Istisqo. Benerkah itu sebutannya?
1: Istisqo.
0: Itu sebutannya?
1: Iya, istisqo. Bukan istisqo. Gak usah pakai kol-kol yang terlalu gimana-gimana. Istisqo. Istisqo. Gak usah. Gak usah kayak gitu.
0: Saya gak ikut-ikut ya, sama suara. Gida aja ya yang bercanda itu tadi ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi di ceria ya sahabat suara, cerita ihi dari warga.
1: Aku ada nih.
0: Apa tuh Gin?
1: Jadi ini di posting salah satu warga Threads, username-nya adalah Novita Wijaya _.
0: Apa dia cerita apa?
1: Bahwa ternyata dia sedikit kaget dengan dunia corporate. Dan baru tahu arti makanan yang ada di dunia corporate.
0: Arti makanan di dunia corporate.
1: Katanya setiap makanan itu ada maknanya.
0: Maksud dan tujuannya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Jeko.
0: Jeko.
1: Siapa yang resign? Nah.
0: Itu udah jadi budaya di Indo ya.
1: Iya.
0: Berarti
1: ya,
0: kalau ada yang Jeko, berarti ada yang mau resign.
1: Ada yang out. Oh. Terus kopi?
0: Kopi.
1: Tolong ya bantuin ya.
0: Ah, ada tuh teman gue tuh dulu satu kayak gitu tuh.
1: Oh, iya,
0: iya, ada tuh. Terus? Tiba-tiba beliin kopi. Habis itu ternyata ujungnya minta tolong. Maksud gue mending minta tolong di awal dulu, baru nanti
1: baru
0: kopi.
1: Kopinya.
0: Nyogok. Kamu protes orang-orang korupsi tapi kamu nyogok.
1: Aduh. Terus gorengan. Berarti itu lagi ada di jam-jam rawan nih.
0: Rawan gimana?
1: Rawan rapat mendadak.
0: Iya.
1: Rawan tiba-tiba ada event.
0: Benar.
1: Begitu tuh gorengan. Yeah. Pokoknya kalau bos udah bilang beliin gorengan anak-anak. Ada apa nih?
0: Mirip ya kayak Pak Abe.
1: Izin.
0: Pak, operasional manager kami tuh juga gitu tuh tiap mau meeting. Ferry, tolong beliin gorengan dulu. Wah, meeting nih.
1: Nanti sekalian apa? Es tehnya, Pak. Aduh, ya ampun. Terus, bakpia.
0: Bakpia.
1: Atau pai susu. Berarti itu adalah karyawan yang habis pulang liburan bawain oleh-oleh anak kantor. aduh, ada lagi nih. Ajakan untuk makan warteg. Berarti dia emang lagi tanggal tua banget.
0: Bukannya harusnya normalnya begitu aja ya, hari-hari makan warteg mah gak masalah kali.
1: Di dunia corporate itu kalau misalkan lagi tanggal muda, uangnya lagi lancar banget, anti banget makan warteg.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu. Terus Tizi. Kalau ngasih Tizi tiba-tiba, berarti habis menang tender katanya.
0: Gue gak kebayang deh. Tizi itu kan biasanya identik sama minuman yang cewek banget ya. Yang menangin tender, yang meeting berat-berat biasanya laki-laki.
1: Laki-laki tuh.
0: Masa tiba-tiba balik bawa Tizi?
1: Emansipasi wanita berarti.
0: Oh iya, boleh.
1: Terus abis itu ini yang sekarang lagi happening banget katanya. Air jam-jam kurma.
0: Pulang umroh.
1: Orang-orang kan benar habis pada pulang umroh kan akhir-akhir ini. Terus tiba-tiba ada yang bawain pizza, terutama atasan-atasan nih. Tiba-tiba order pizza banyak, berarti siap-siap aja nih.
0: Apa
1: callingan ini? Lembur.
0: Oh.
1: Callingan lembur. Terus kalau misalkan Aice, sekantor makan Aice.
0: Wih, gila.
1: Abis gajian.
0: Iya juga sih, sekantor makan Aice itu.
1: Iya.
0: Malu itu.
1: Ya begitu. Dan yang terakhir itu martabak. Ini masih jadi pertanyaan. Kenapa kok martabak sering banget ada di kantor-kantor dunia korporat?
0: Martabak asin apa martabak manis?
1: Di sini cuma tertulisnya martabak. Kalau menurut kamu apa?
0: Kayaknya manis deh.
1: Manis. Berarti apa?
0: Berarti lembur juga.
1: Iya, lagi lembur. Udah lembur ya?
0: Bener, karena menurutku itu sekelas adonannya kan dough-nya kan dough pizza juga itu dipakai bisa tuh.
1: Udah. Enggak juga sih. Aku juga. Bakso Malang di kantor lagi ada yang ulang tahun.
0: Itu di kantor kita doang, Mas Erik.
1: Di kantor Suara doang.
0: Di kantor lain mah kayaknya enggak deh. Kalau kita tuh punya habit ini, sahabat Suara. Kalau di kantor misalkan lagi ada yang ulang tahun, kita tuh punya langganan bakso Malang keliling gitu, abang-abangan. Dan kita udah save nomor WA-nya.
1: Betul.
0: Dan yang ngontak nanti bakal satu orang.
1: Betul.
0: Tolong tanggal segini makan siang datang ke kantor, siapin sekian porsi. Anak ini lagi ulang tahun, ya datang ya.
1: Gitu.
0: Terus nanti sebelum hari H, hari ulang tahun di grup udah ada
1: yang bersangkutan.
0: Iya, udah ada notification tuh, guys. Besok nggak usah beli makan siang ya. Besok ada yang seger-seger. Segermu emang bakso Malangnya dingin.
1: Jadi memang udah langganan banget kalau yang manggil bakso Malang itu ada occasion tertentu, sahabat suara. Terakhir waktu itu Aura ya, yang
0: Aura.
1: Occasionnya bukan ulang tahun.
0: Apa tuh ya?
1: Perpisahan.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Iya kan? Oh. Dia perpisahan dari sini pakai bakso Malang juga.
0: Iya.
1: Bakso Malang dan pizza.
0: Kondimennya tapi banyak banget kalau Aura.
1: Kondimennya banyak, Aura banyak banget. Itu aja. Kalian udah pada pulang.
0: Iya.
1: Udah pada pulang? Yang nemenin Aura cuma aku. Dapat apa?
0: Dapat apa?
1: Crepes.
0: Wih, lo bayangin, Mbak. Kita makan bakso Malang nih. Pendampingnya.
1: Pizza. Dah.
0: Pizza habis. Fore.
1: Begitu-begitu tuh memang.
0: Fore habis. Ada yang mau lagi enggak? Ih, gila nih Aura nih. Perasaan siaran belum selama gue, kok duitnya banyakan dia?
1: Masih jadi pertanyaan. Makanya waktu itu sering banget ditanyain gini, Ra, duit bulanan berapa sih, Ra? Kok bisa nyampe gitu loh.

0: cuman idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeah.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
5: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Masih di ceria lagi nih sahabat suara.
1: Cerita ada ini
0: dari
1: warga.
0: Nah, dilanjut dong. Ini ada sebuah aturan tidak tertulis, sebuah manner untuk para pengendara motor, khususnya untuk kamu yang dibonceng.
1: Oke, yang di belakang ya berarti.
0: Bener, ini gue setuju juga sih. Akunnya namanya Edfadli Akbar. Bahwasanya haram hukumnya kalau abis dibonceng, kamu turun, nyopot helm, helmnya digantungin di spion kanan.
1: Betul.
0: Spion kanan itu ya itu teman-teman yang gak terbiasa naik motor, spion kanan itu adalah hak untuk
1: yang punya motor.
0: Yang punya motor dan yang nyetir motornya. Jadi kalau kamu adalah yang dibonceng, kamu itu posisi helm cuman boleh ada di spion kiri
1: atau di belakang.
0: Atau di belakang, ditaruh di jok, ditaruh di atas di jok.
1: Iya.
0: Atau digantungin.
1: Betul.
0: Di bawah jok.
1: Setuju.
0: Posisi kamu tuh cuman boleh ada di situ.
1: Kalau enggak buang aja helmmu.
0: Nah, spion kanan itu sama sekali tidak boleh diutak-atik ya. Meskipun kamu mau nego, mau kamu sedekat apapun sama orang itu, mau udah pacaran, udah jadian, spion kanan itu adalah hak pemilik motor dan yang nyetir motornya.
1: Terus?
0: Udah sih itu doang. Lagi kenapa sih emang?
1: Aku pikir ada lagi. Kayak nadanya tuh gantung gitu loh. Jangan dibikin gantung. Kalau misalkan udah gak ada, jangan dibikin gantung nadanya. Aturan pertama, helm tidak boleh di sisi kanan. Nah, berarti kan ada yang kedua nih.
0: Yang kedua
1: apa?
0: Nah, kalau yang ini sih gue masih mempertanyakan ya. Gini, apa? Gue itu kadang kalau dibonceng suka risih kalau jaraknya terlalu dekat.
1: Oke.
0: Sama pengendara yang di depan. Jadi gue gak tahu ini aturannya gimana ya, tapi banyak orang yang ngerasa risih kalau ngeboncengin gue, terus gue pegangan begel besi di belakang. Kayak si J ngeboncengin temennya gitu loh. Kan temennya yang di belakang, pegangan besi belakang tuh. Nah gue lebih sering pegangan itu daripada megang pundak orang yang di depan.
1: Oh, soalnya mungkin karena mungkin perspektifnya dari yang ngegonceng berat kali ya. Kalau kita pegangan belakang itu kan berarti tumpuannya, bebannya ada di belakang semua nih.
0: Nah itu mas, berarti katanya kan harusnya berat. Itu jadi distribusi beban yang lebih banyak dong. Nggak cuma berhenti di dua titik di tengah. Gue tambahin ke belakang.
1: Tapi ada beberapa yang bilang memang kayak gitu, jangan pegangan ini belakang ya, soalnya berat kayak
0: gitu. Masa sih?
1: Ada teman aku yang gak bisa.
0: Hah?
1: Cewek tapi. Apalagi kalau misalkan duduknya udah belakang banget, yang kayak memburi banget gitu.
0: Oh iya.
1: Yang ke belakang banget, terus habis itu pegangan, terus badan dia kaku. Iya kan, badan dia kaku, kalau kita belok dia kayak, aduh.
0: Badannya gak bisa ikut imbangin apa, imbangin.
1: Tolong lemes dong, harusnya kita belok kanan, ya udah badannya ikut kanan.
0: Karena
1: kadang ada yang ke kiri gini loh.
0: Takut jatuh.
1: Takutnya kayak, kenapa sih? Iya sih, kalau itu aku setuju.
0: Itu yang kedua. Kamu, dari kamu apa? Aturan naik motor tidak tertulis.
1: Aturan naik motor tidak tertulis?
0: Ya kamu mah naik-naik doang.
1: Kalau misalkan dipinjemin motor ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalkan dipinjemin motor, ketika biasanya aku kalau motorku dipinjam, bensinnya aku isi dulu.
0: Ya.
1: Jadi ketika pulang, usahakan bensinnya itu terisi juga lagi.
0: Oh.
1: Itu manner sih kalau menurut aku, karena aku kalau pinjam motor kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalaupun nggak diisi sama orangnya, pasti aku balikin dalam keadaan penuh.
0: Itu mah kamu terlalu baik.
1: Enggak, itu sopan santun aja.
0: Iya, tapi nggak usah sampai penuh juga.
1: Ya emang kenapa sih?
0: Separuh aja, Gin, separuh aja. Gak usah sampai penuh-penuh banget.
1: Ya karena aku gak tahu separuh itu berapa.
0: Ya kalau enggak udah dipatokin. Mbak isi bensin 25.
1: Kalau aku, Mbak, udah gampangnya full.
0: 25.000 aja.
1: Itu full kan?
0: Ya enggak.
1: 30 full sih.
0: Tergantung motornya.
1: Soalnya
0: tangkinya gede apa kecil.
1: Kok skupinya temen aku 30 full?
0: Full, kalau skupi kan emang tangkinya kecil, kocak. Gue juga kalau beli 35 tumpah bensin.
1: Berarti bener dong. Berarti bener dong, aku biasanya mandi 30.
0: Ya kalau Scoopy emang tangkinya emang kecil.
1: Oh.
0: Jadi dia 30 ribu juga. 30. Udah banyak. Udah ya. Bisa, itu udah bisa gue pakai seminggu lebih itu.
1: Di?
0: Lah bener. Kantor ke rumah kan deket.
1: Tahu motorku yang Vario gak?
0: Iya.
1: Tahu kan?
0: Iya.
1: Yang dulu gak bisa di starter itu.
0: Iya. Nah, tapi kan itu seri Vario-nya udah Vario lama.

0: Sobat suara tolong.
1: Motor EV listrik
2: apa,
1: kan?
2: EV apa? Apa, oh, motor tahu? Baru, motor baru.
1: Dia model tipe baru. Apa gimana? Tahu.
2: Kayaknya EV istilah yang udah umum deh.
1: Enggak umum menurut aku.
2: Terus dia dengan ekspresinya kayak, ih, motor baru. Enggak, Gin. Enggak. EV, singkatan dari electric vehicle.
1: Oh, kan kayak Gina pakai Vespa. Lumayan.
0: Boros itu juga kan?
1: Gini, kalau aku ngisinya pas udah indikator bensin habisnya nyala, itu biasanya jatuhnya nanti boros.
0: Iya pastilah, karena tangkinya benar-benar kosong.
1: Kayak terus nanti misal aku udah isi full, kayak habisnya cepet banget. Tapi kalau aku ngisinya pas di titik merah, dia udah merah gitu, aku langsung isi. Mau cuma aku isi 60.000.
0: Iya. Cuma 60.000.
1: Itu belum full kalau Vespa.
0: Ih. Borosnya
1: itu masih setengah. Aduh. Itu aja turunnya lama, lumayan lumayan irit kalau kayak gitu modelnya.
0: Dari Mas Arif, kalau dibonceng pas udah sampai jangan lupa naikin lagi.
1: Betul.
0: Pijakan kakinya.
1: Betul.
0: Itu manner tuh.
1: Itu manner.
0: Terus
1: dan kalau misalkan janjian bawa helm sendiri.
0: Oh,
1: itu
0: ya, ya,
1: karena
0: ya,
1: masih
0: ya,
1: ada
0: ya,
1: beberapa
0: ya.
1: Yang gak bawa helm aja.
0: Iya, itu benar. Gue setuju tuh. Gue kadang sih boncengin orang yang gak pakai helm.
1: Gak bawa helm.
0: Terus gue pakai helm sendirian kayak, duh, gue beneran kayak driver jatuhnya.
1: Nanti pas turun bintang 5-nya ya kak. Jangan lupa tipnya ya kak. Begitu tuh.
0: Ya dah, terima kasih ya sahabat suara. Kita pamit dulu ya.
1: Thank you so much sahabat suara. Ketemu lagi besok.
0: Di Suara Seru. Wisnu Berat baca pamit.
1: Gini aja ya pamit.
0: Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. 90,2 FM Iswara, warga Indonesia.
6: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
7: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang? Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
6: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
7: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
6: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
7: Serah.
6: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
8: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: pernah dengar suara kus, kus, kus, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara kus kus kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All for One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Persiki. Ide ini muncul sebagai aksanya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Gio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.

0: kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Memainkan musik pilihan. Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam.

Gitu deh ya. Lagu-lagu yang enak udah disiapin untuk nemenin harinya kamu sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek, karena apapun itu, baca berita, pekerjaan, hidup, saatnya kita refresh bentar ya. Temenin lagu-lagu yang bakal diputarkan, kamu di sini aja makanya. Hero Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu udah ngantri 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Kahitna dengan Titik Nadir. Udah ngantri juga sama, bakal dimainkan nanti ya. Kita throwback dulu ke masa-masa itu, masa muda dengan lagu dari Utopia, Baby Doll.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was tangga terbaik untukmu. Ya, yeah. Saya tahu sahabat suara bahwa kami Iswara adalah yang terbaik untuk kamu. Makanya kita hadir terus untuk nemenin hari-harinya kamu ya. Buat yang baru cunin, hai Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita sapa-sapa, bisa langsung aja melipir ke iswara.network. 10 lagu kerennya bakal dilanjut sama kita throwback lagi ya. Lagu di 2000-an awal dari Laluna, dan saya cukup senang sekali gitu ya. Udah cukup senang sekali lagi. Intinya gimana sih Far? Intinya seneng banget begitu ngelihat line up dari Pesta Pora. Karena ternyata Laluna ini adalah salah satu band yang akan tampil di sana gitu ya minggu ini. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan secara langsung, kita throwback bareng-bareng, bisa langsung merapat aja tuh weekend ini ya. Detail seperti apa kamu langsung aja cek ke Instagramnya Pesta Pora. Lagu dari Laluna satu ini selepas kau pergi bakal dimainkan habis Mama Ute dulu ya, dengan lagu terbarunya Ruth Sahanaya nih. Judulnya Pagi. Enjoy.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soccer Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: That was Farah Hilal dengan Ada. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi cukup 10 lagu kerennya aja yang tutup ya. Perjumpaan kita jangan ditutup dulu karena Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2 nemenin kamu sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih ngantri. Salah satunya ada Shilon Seven dengan film favorit dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. So stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Ya iyalah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
11: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi. Semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara. Karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh. Kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu. Supaya nanti ketika udah lewat masanya, ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya, kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti, karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan, apalagi kita remah-remahan kongguan.
9: Iswara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2019

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin. Kalau aku nggak rela ya ngelepas kamu, sahabat Suara. Makanya kamu di sini aja, please, sampai nanti. Karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini, juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Ninja aja, biarlah, biar Ninja aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih nggak akan ngelepasin kamu, sahabat Suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan biarlah. Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

0: masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah, kayaknya itu gak cuma di Korea, Nastu. Di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok. Tuh coba, kurang apa lagi ya kan. Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja, Nastu. Si Bayu makan soto babat, mater thank you sahabat katanya. Lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu, Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Toh Pati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.
1: Pernah dengar suara waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?

0: rasanya seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: Bigfoot. Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan kosong, bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara, cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal, ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindful

0: masih bareng sama Farhadi Suara yang masih menemani perjalanannya sahabat suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang serius sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat suara ya, lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih, bahasa Inggrisnya menunggu itu wait, kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh, aduh, Merzario, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mengcape nih. Aduh, lucu banget lagi, ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan, seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Za, Nok Nok, HDY. Tapi bener deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
3: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Persiki. Ide ini muncul sebagai aksanya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andrea, Nidio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agus Sina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Simpan saja rasa di hati.
0: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Gak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Gak harus sama kayak ikutnya, gak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Ya WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu Ekute simpan saja, dimainkan habis Tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2. Satu lagu dari Leto dengan Ruang Rindu baru aja nemenin siangnya kamu.
1: Arti hujan tawarkan derasnya tutup air.
0: Sebentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh, di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

0: Katanya I was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Satu lagi baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi sahabat suara. Baru saja studio kami Suara Jakarta kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI. Tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smalt ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa. Kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke bu, aman bu, ya kan kalau Isuara kan aman terus ya sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus, salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Selamat datang di Bernada Bersuara Volume 7 Special Edition.

0: kita nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, rame bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
3: Indonesia.
4: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,2 FM Suara Warga Indonesia.
2: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,1

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Ertel bersama rumah produksi Pertiki. Ide ini muncul sebagai aksanya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulany resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Gio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat Suara. Di Suara, buka cabang.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fiji kami alias Mas Fajar

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang? Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
1: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya

105,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Sahabat suara, gimana kabarnya hari ini? Di tanggal 22 September loh ternyata. Nyebutin tanggal sendiri, kaget sendiri. Nggak nyangka, ternyata udah tanggal 20-an. Kok bisa sih? Kok gitu sih? Jangan dilanjutin, lagunya gak usah dilanjutin. Lagu yang full nanti bakal diputerin banyak ya. Tapi yang pasti sekarang emang benar kenyataan.

Abis ini, abis September, Oktober, November, Desember. 3 months to go ya di 2026 ini, sahabat suara. Pokoknya semangat buat kamu ya, seperti aku yang semangat karena cuaca di luar itu sudah selalu menyemangati kita seolah-olah ya. Gimana enggak dari tadi semangat minum air putih terus? Supaya tetap terhidrasi ya. Yang pasti buat kamu yang belum terbiasa nih kalau Selasa ditemenin biasanya sama siapa? Sore ini sama siapa? Ya, daripada bukan sama siapa-siapa ya, mendingan kamu nyantai sore dulu. Aku temenin barengan sama Lilian Angie di Suara Santai.

Suara-suara warga Indonesia. Hai, kamu yang baru aja join ya. Mungkin ini adalah suara yang tidak terlalu kamu kenal atau belum terlalu familiar gitu. Karena mungkin biasanya kalau dengerin tuh ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Komplit dong berarti. Itu udah bener banget itu kalau dengerinnya sampai Jumat, dilanjut Sabtu sama Minggu. Kita bakal sering ketemu kalau begitu Maya. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang sekarang lagi keluar kota? Dan kebetulan keluar kotanya itu adalah ke Semarang. Karena mungkin ya, Semarang ini adalah salah satu destinasi ya, destinasi dinas kamu. Kerjaan kamu emang sekarang tuh lagi di Semarang. Per hari ini lagi ada kunjungan, lagi ada visitasi gitu ya ke kota Semarang. Dan udah lama mungkin gak kesini, datang dengan membawa kenangan-kenangan lama yang bikin kamu tuh kaget ya. Loh, kok Semarang ternyata sekarang udah berubah banget ya. Terakhir kali aku ke Semarang itu sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Cie, ngapain tuh pasti. Jangankan 10-12 tahun yang lalu, baru sebulan kemarin aja tuh udah banyak perubahan loh sahabat suara. Kayak contohnya apa nih? Contohnya itu adalah Gombel lama sekarang jalannya sudah baru ya. Sudah mulus. Kayak flek-flek aku yang abis di laser. Sekarang sudah mulus tapi belum. Itu belum, itu baru wacana ya. Flek-flek di wajah belum. Itu cuman contoh aja gitu ya. Gombel lama sekarang kalau misalnya kamu nih, orang-orang tuh kan biasanya gini, cobain deh kalau misalnya kamu ke Semarang harus banget ngelewatin jalan tol di kota Semarang ya. Tol mulai dari, ya pokoknya tol Semarang ke arah Ungaran, Bawen, ke arah Bawen, Salatiga. Oh itu pemandangannya indah banget, tapi kalau misalnya lagi malam-malam gitu lewatnya ya. Gak usah iri yang gak lewat jalan tol. Kita sekarang lewat Gombel lama atau jalan barunya Jangli, lewat Dr. Wahidin. Itu juga bisa banget dapetin night view kota Semarang, city, night city view, city night view. Dibolak-balik. Tapi lewat jalan tol juga tetap indah banget ya. Pemandangan paling indah menurut aku di jalan tol kota Semarang. Beneran, ini bukan karena iyalah orang Semarang, enggak, bukan karena itu ya sahabat suara ya, tapi karena itu emang beneran kenyataannya begitu. Cobain kalau nggak percaya ya, jangan lupa itolnya diisi, jangan sampai kita nyusahin mobil belakang nih. Di traktir tuh makan bukan tol ya. Dan selamat menikmati banyak perubahan dari kota Semarang. Kalau panasnya sih tetap, sumuknya itu tetap juga gitu. Bisa kamu nikmatin juga sumuk yang gak bisa kamu rasakan di kota-kota lain ya kan. Kayak hari ini ya, luar biasa banget. Tapi semoga aja walaupun banyak berkeringat, tidak berarti energi kamu juga banyak terkuras banget ya gara-gara si panas ini. Atau mood kamu yang terkuras. Kalau misalnya terkuras emosinya atau moodnya, tenang aja. Masih banyak lagu-lagu bagus yang bakal aku puterin. Kalau tadi itu udah enak banget ya, ada Fadi Akbar sama Kanya Pinandita yang Begitulah Cinta. Itu adalah lagu remake ya, dari lagu lama. Next nih, ini gak kalah enaknya. Gak kalah enaknya, ini salah satu lagu favorit aku. The Baku Cakar featuring Lala Huta with Kisah Romantis. Check this out.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Kevin's foot.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah nggak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

FM suara-suara warga Indonesia. Buat kamu nih ya, yang mamanya mungkin atau papanya atau mungkin ada nih senior kita gitu ya, yang apa-apa sudah terbiasa itu langsung datang ke tempatnya. Kayak misalnya bayar listrik, bayar pam ya, bayar air misalnya gitu, atau mungkin bayar langganan telepon, ada yang masih pakai PSTN yang di yang digabung sama internet rumah gitu kan, dan bayar-bayar yang lainnya itu harus datang ke tempatnya. Nah sekarang ini sebetulnya banyak yang sudah hal-hal yang tadi barusan aku sebutin itu banyak yang udah bisa dilakukan secara online gitu. Dan gak terbatas sampai di situ aja, tapi juga urusan-urusan yang dulunya itu kita harus datang ke Dukcapil ya, sahabat suara ya. Tetapi sekarang kita udah gak harus lagi ke Dukcapil, dimana ada dokumen kependudukan yang sebetulnya bisa kita buat dari rumah. Jadi bisa kita buat sendiri aja gitu. Buat sendiri. Maksudnya gak harus datang ke sana. Gak harus datang ke sana, tetapi bisa kita lakukan secara online dari manapun kamu berada gitu. Dimana layanan ini ternyata merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital administrasi kependudukan ya. Jadi apa aja sih dokumen yang bisa kamu buat melalui IKD ini ya, aplikasi IKD, langsung kamu cek aja di situ. Ada 10 jenis layanan administrasi kependudukan yang bisa diajukan secara online. Yang pasti pertama ini adalah permohonan cetak kartu keluarga atau KK. Nah layanan ini bisa diajukan oleh anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga. Misalnya kepala keluarga, suami, istri, atau anak gitu ya. Terus juga untuk urusan permohonan cetak biodata WNI. Nah untuk layanan ini juga bisa diajukan untuk anggota keluarga yang belum punya identitas kependudukan digital dan memiliki status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak. Perubahan golongan darah WNI ini juga bisa ya dilakukan ya melalui aplikasi ini gitu. Perubahan pendidikan ini juga bisa. Jadi layanan ini gak cuma diajukan langsung oleh pemilik akun IKD-nya, tetapi pengajuan bisa juga dilakukan oleh anggota keluarga begitu ya. Surat keterangan pindah, ini untuk individu, dimana untuk layanan ini hanya bisa diajukan langsung oleh pemilik akun IKD dan gak bisa diwakilkan atau diajukan oleh anggota keluarga lainnya. Pisah atau pecah kakak. Nah ini juga nih, ada ya orang yang dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa kakak. Bisa seperti itu, satu alamat yang sama terdiri dari beberapa kakak. Dan untuk pengajuan layanan ini hanya bisa dilakukan langsung oleh pemilik akun IKD, gak bisa diwakilkan atau diajukan oleh anggota keluarga lainnya. Terus untuk urusan kelahiran WNI, ini untuk anak yang belum memiliki NIK ya, bisa diajukan untuk anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak ya. Terus selain itu untuk kelahiran WNI, ini adalah biodata yang sudah memiliki NIK juga bisa. Tadi yang belum punya NIK maupun yang sudah punya NIK bisa diajukan melalui IKD ya. Terus abis itu untuk dokumen kematian. Nah, layanan ini bisa diajukan untuk anggota keluarga yang memiliki status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak. Terus juga ini ada pengajuan penduduk non-permanen. Sama ya, bisa diajukan juga untuk anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga. Begitu. Dan caranya untuk bisa mengakses berbagai layanan ini, pastinya kita nih terlebih dulu harus mengunduh atau mendownload dan kemudian kamu install aplikasi IKD dan kemudian lakukan aktivasi di situ ya. Nah untuk pengguna baru nih, aktivasi IKD ternyata harus dilakukan dengan bantuan petugas di kantor Dinas Dukcapil. Jadi ke kantor Dukcapil terdekat bisa di mana saja untuk melakukan proses aktivasi dulu.
Dan setelah melakukan satu kali aktivasi, nantinya bisa melakukan banyak tadi tuh ya, pengajuan-pengajuan yang terkait dengan dokumen-dokumen yang memang bisa diajukan secara online tanpa kedepannya nanti perlu datang bolak-balik ke kantor Dukcapil.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

Ke Indonesia. Hai, jam 5 sore nih akhirnya ya, waktu dimana kamu udah bisa absen buat pulang, terus gak pulang karena mau janjian, karena mau meet up, udah janjian nanti jam 6 ya kan. Ya udah, kamu berarti absen keluar dulu, terus abis itu ngapain enaknya ya, mandi di kantor nggak asik, masih cukup oke. Oh ya udah, touch up aja kalau gitu, touch up ya. Tapi kalau misalnya ternyata sempat pulang dulu sih, kalau kata aku lebih seger mandi di rumah dulu sih, terus abis itu berangkatnya nanti dari rumah aja. Siapa tahu ya, kalau misalnya kamu pulang dulu malah justru kamu nggak harus ngeluarin mobil kamu lagi atau kendaraan kamu lagi, karena nanti teman kamu mumpung sejalan nih, mau gak barengan? Hayu! Ada yang jemput malahan, ya kan? Dan karena sudah jam 5 sore ya, sambil nungguin jemputan, atau mungkin lagi nunggu

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ini dia nih ya, yang mungkin sekarang menjadi sebuah kebiasaan baru, yaitu adalah kemana-mana gak bawa duit. Bawanya cuma handphone, dan pada saat kamu lagi butuh untuk scan kris ya, ternyata, kuota aku habis. Mudah-mudahan ya kamu bisa dapat akses ke wifi di lokasi di mana kamu harus scan kris untuk pembayaran gitu. Tapi gak ada salahnya kok kalau misalnya kamu dalam keseharian tetap membawa uang cash. Setidaknya hanya untuk jaga-jaga. Bisa bawanya misalnya 50 atau 100 ribu gitu ya. Semakin jarang dipakai ya gak apa-apa lah ya kan. Yang penting ada nih ya, karena memang ada beberapa lokasi yang sampai sekarang itu nggak menerima, misalnya belum ya, mungkin ya belum bisa karena emang belum dapat QR gitu ya, warung-warung mungkin, atau mungkin tapi tukang parkir aja sekarang udah pada punya ini kok QR untuk kita scan ya kan. Gak ada salahnya ya, kayak misalnya tiba-tiba harus nambal ban gitu. Karena akan selalu ada momen-momen di mana kamu juga membutuhkan uang cash. Misalnya di saat kamu ngefans sama Pak Purbaya, yang katanya nih setelah masa jabatannya berakhir kemarin, uang 100 ribu rupiah yang memiliki tanda tangan dari Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan juga tanda tangan dari pejabat BI, Gubernur BI ya, itu ternyata banyak diburu oleh para kolektor. Nah tetapi nih ada tanggapan dari pihak Bank Indonesia yang memastikan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 dimana di uang ini memuat tanda tangan dari mantan Menteri Keuangan Pak Purbaya tetap berlaku sah sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Begitu, jadi tetap bisa ya, tetap bisa digunakan untuk membayar sebagai alat pembayaran. Walaupun mungkin sekarang lebih banyak yang, mumpung aku udah dapat yang ini nih, yang 2026 nih ada tanda tangannya Pak Purbaya, aku keep aja deh gitu. Ya terserah ya. Tetapi yang pasti tetap bisa digunakan. Jangan lupa untuk selalu update ya, kapan kira-kira nanti akan karena setiap mata uang Indonesia, rupiah, itu akan ada masanya. Akan ada masanya penggunaan. Misalnya yang sudah digunakan selama beberapa tahun itu akan ditarik gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu update tentang hal itu. Begitu guys. Nah terus gimana dong kalau misalnya sekarang ini kan Menteri Keuangannya sudah ganti pejabat yang memangku jabatan gitu ya. Jadi untuk tanda tangan yang tercantum pada uang rupiah berikutnya itu akan menyesuaikan dengan pejabat yang menjabat pada saat proses penetapan dan produksi uang rupiahnya. Di mana untuk uang rupiah tahun cetak 2026 yang ada tanda tangan Pak Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjio itu tetap memiliki status hukum yang sah. Gimana? Coba kamu cek dompet kamu sekarang. Duit 100 ribu kamu tanda tangannya siapa? Ada nomor WA-nya juga gak? Waduh, kontak aku ya. Wah itu kayaknya lain lagi deh urusannya.

Gak ngerasa udah setahun kita nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, rame bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.

0: 101 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, ini dia yang perlu kamu ketahui ya, terutama nih kalau kamu tuh lagi kerja atau kuliah, jangan lupa yang namanya perut itu harus diisi ya, sahabat suara ya. Break sebentar, melipir ke Alfamidi, beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi. Tuh,

Rp100 aja. Murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Muda 2000 Music Today.
1: Radio itu biasanya disebut dengan Theater of Mind. Ada yang tahu kenapa?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
4: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
9: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

102 FMI suara-suara warga Indonesia. Jam 6 teng ya. Saatnya buat kita masuk ke bahas percintaan alias baper. Enggak apa-apa, karena yang namanya baper itu tidak selalu konotasinya negatif ya. Terbawa perasaan sesekali itu tidak masalah. Apalagi kalau misalnya ini ngomongin tentang yang namanya hubungan in a relationship ya. Yang seringkali katanya lebih mengandalkan perasaan daripada logika, otak. Apalagi kognitif dan lain sebagainya. Perasaan, feeling, insting itu lebih diutamakan ya. Iya betul sekali. Yes. Jadi dari ada beberapa waktu yang lalu tuh ada obrolan di kantor ini tanpa sengaja tentang ya adalah gitu ya seseorang yang kita kenal sama anak-anak kantor gitu. Nah, terus nggak tahu gimana ujuk-ujuk ngebahas tentang tapi dia tuh emang tipe orang yang nggak pernah posting pacarnya loh di sosial media gitu. Kata si A ya, salah satu orang di kantor ini. Terus aku bilang, aku juga bukan tipe kalau orang yang kayak gitu kok gitu. Karena ya emang kayaknya emang bukan itu. Akunku itu bukan ngebahas tentang relasiku sama pasangan kayak gimana. Aku bilang kayak gitu kan. Tapi orang-orang tahu kan kalau kamu tuh punya pasangan, tahu, orang-orang tahu gitu. Bukan sesuatu yang disembunyiin, enggak. Di real life orang-orang tahu kok gitu. Cuman lebih kayak ke lebih pengen posting hal-hal yang berhubungan sama aktivitas, kerjaan, di radio kayak gimana, lebih kayak ke situ sih, hobiku apa, nah kayak gitu-gitu. Dan menurutku bagaimana hubunganku sama pasangan itu, sama partner, bukan sesuatu yang aku pengen orang-orang tahu. Gak harus dipublish menurutku begitu. Tidak harus semua orang tahu tentang detail hubunganku sekarang lagi sebaik apa atau lagi gak baik-baik aja atau apa. Aku gak pengen, aku bilang gitu. Nah bukan itu, dia bilang. Tapi si orang ini emang dia gak pernah posting tentang pacar. Dan dia memang seperti sengaja untuk membiarkan orang-orang gak tahu kalau dia udah punya pacar. Dari situlah ya, keresahan itulah yang kemudian, itu memang masih asumsi ya, tentang hal itu. Terus dari situlah kemudian bahwa jadi kepikiran nih, oh kayaknya cocok nih buat dibahas di baper, karena apa? Karena ternyata beda loh, ada perbedaannya supaya tidak terjadi salah paham, nanti kita bakal breakdown satu-satu. Kalau yang menurut aku lakukan dalam keseharian, Bebski juga tadi aku nanya, kamu juga tipe orang yang posting tentang pacar nggak? Dia bilang no, tapi punya pacar? Punya gitu. Itu lebih kayak ke private relationship, kita memang menjaga, membatasi. Sejauh apa sih orang-orang di luar diri kita tuh bisa mengakses tentang bagaimana kita dalam hubungan ya, dalam relationship. Tetapi kalau misalnya hidden relationship itu adalah hal yang lain lagi. Jadi kamu ikutan dulu pollingnya abis ini di @isuara.smg yang ada di Instagram story. Kamu tipe yang mana dalam bersosial media, posting tentang pacar atau tipe yang enggak semua orang di internet harus tahu kok tentang kita gitu. Kamu tipe yang mana tuh, sahabat suara? Terus jangan lupa untuk join juga di live TikTok karena udah mulai nih, udah mulai rame banget. Halo. Ada Kak Arif Rahman, ada Susu Berenergi, ada Ko Justin, and so on. Banyak udah mulai rame ya. Jadi ayo join di @isuara.smg, kita ngobrol-ngobrol di situ. Dan boleh juga kamu ikutan komen-komen ya, kalau kamu dalam berhubungan tuh tipikal orang yang kayak gimana sih? Dunia tahu gak sih kamu punya pacar? Dunia tahu gak sih kamu punya pasangan? Cincinnya kok gak dipakai?

lagi suara-suara warga Indonesia. Efek lapar ya. Tapi jadi rame banget nih di TikTok ya. Yang belum gabung, ayo gabung dulu. Wow, ini udah kayak arisan. Kocokannya ini nanti, beras khusus. Biar kita lebih sering makan ya, beras khusus gitu. Join aja di @iswara.smg. Tapi kalau misalnya kamu lagi buka-buka IG, boleh banget ya langsung ikutan pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Di situ aku udah lempar. Ada dua pilihan dalam bersosial media, kamu tuh tipikal yang seperti apa? Posting pacar dong, atau lebih yang enggak semua hal tuh publik harus tahu gitu. Kamu lebih ke tipe yang mana? Ya. Oke, coba. Ini rame banget, ya ampun. Ada yang bilang, "Ai, tipe orang yang posting kalau pas cakep, kalau pas jelek gak ai posting, beb." Gitu. Oke. Kita bakal lihat dulu ya, keresahan orang-orang tentang hal ini tuh apa aja sih. Waduh, ada Icat yang langsung posting ya. Aku tuh lebih curiga ya, karena dari dulu tuh kalau misalnya ngebahas tentang posting-posting gitu, itu tuh lebih seperti, sekarang bentuknya adalah lewat posting. Salah satu caranya adalah dengan posting. Itu dari aku pribadi ya, POV-ku. Kalau dulu, zaman belum ada sosial media, praktisnya tuh bentuknya seperti apa sih? Praktisnya adalah tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba jadi baik, ngebaikin. Nah, kalau kayak gitu, langsung biasanya aku nanya gini. Yang kamu kenapa sih? Kamu habis bikin kesalahan. Kok tumben kamu baik-baikin aku? Kamu habis beli mainan apa lagi? Kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak ke yang dulu aku rasakan ya, dia ngebaik-baikin aku. Itu sekarang bentuknya lebih kayak, kok tiba-tiba kamu posting-posting aku di sosmed sih? Kamu habis bikin kesalahan apa? Kamu habis beli belanja apa lagi? Barang mahal apa lagi yang kamu check out? Kayak gitu-gitu. Ada yang kayak begitu ya. Oke, yes. Kita mau lihat dulu tentang hal ini ya, tentang private dan hidden relationship. Nah, kita mau lihat perbedaannya dulu tuh apa sih gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya tentang private relationship, itu tidak sama dengan secret relationship atau hidden relationship. Dimana perbedaan pentingnya itu ada di poin gini. Kalau private relationship ya, hubungan ini emang milik aku sama dia. Enggak semua hal itu perlu diketahui sama internet. Enggak semua hal itu harus kita publish. Terus kalau hidden relationship gimana? Kalau hidden relationship itu adalah aku emang dengan sadar dan sengaja memastikan bahwa orang-orang yang ada di sosial media atau orang lain yang dalam real life-ku enggak nanya apa-apa, itu enggak tahu kalau aku itu punya pasangan. Dengan sadar dan sengaja. Jadi tujuannya itu berbeda ya sahabat suara ya. Dimana secara psikologis nih, yang penting tuh bukan cuman sekedar seberapa sering sih pasangan kita itu posting tentang aku tuh ada loh di kehidupannya dia gitu. Tetapi bagaimana informasi tentang hubungan dikelola dan apa maknanya untuk dua orang ini gitu, yang sedang menjalin hubungan ini. Begitu ya. Ada penelitian klasik ya tentang pengungkapan atau penyembunyian hubungan. Di mana dalam penelitian ini menemukan bahwa orang memang secara strategis mengatur informasi tentang status hubungan mereka, baik untuk mengungkapkan maupun menyembunyikannya gitu ya. Nah, alasannya itu bisa macam-macam banget. Termasuk misalnya untuk kebutuhan privasi. Ya, ekspresi emosional, dukungan sosial,
konteks hubungan dengan orang yang melihatnya. Jadi memang maksudnya itu berbeda-beda. Ya, alasannya juga berbeda-beda, bermacam-macam. Tentunya alasannya juga sangat subjektif ya, kembali ke orang itu. Kenapa dia tidak memposting, atau mungkin hanya memposting di momen-momen tertentu aja. Misal pas lagi ulang tahun, atau mungkin pas lagi anniversary. Buat yang LDM atau LDR atau KDM, wah beda lagi nih udah. Beda ya, udah platnya udah ganti ya kalau yang itu. Yang lagi LDR-an gitu ya, mungkin pada saat lagi ketemuan ya, yang satu ngunjungin yang satunya atau sebaliknya. Momen-momen kebersamaan itu yang kemudian bakal diposting karena spesial. Jadi memang special occasion, special moment. Ada yang begitu. Tapi ada juga nih seseorang yang tipenya tuh emang setiap punya pacar ya semuanya diposting. Even in every detail dalam hubungan mereka. Misalnya kayak, nih, aku lagi siap-siap banget ya. Gerung, gitu ya. Get ready with me. Yang bentar lagi mau ngedate sama pasangan aku bakal dijemput dalam 5 menit lagi. Terus habis itu dia bakal posting bagaimana ketika dia dijemput, sampai pokoknya bener-bener detail. Terus gimana ngedate-nya malam itu, apakah berakhir dengan menyenangkan buat dia dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang detail seperti itu. Nah, balik lagi tadi ya. Aku sempat bilang bahwa ada juga loh resikonya kalau misalnya seseorang itu posting sangat detail tentang kehidupan relationship-nya dia sama pasangan. Nanti bakal kita bahas. Coba kamu kasih tahu dulu, kamu ikutan dulu pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Kalau dalam bersosial media, kamu dalam posisi punya pasangan nih, punya pacar nih, kamu lebih ke yang mana? Posting pacar atau menurut kamu lebih ke yang gak semua hal publik harus tahu? Kasih tahu ya, pilih salah satu. Nanti aku bakal lihat, oh lebih banyak orang-orang ini ternyata gitu.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 ml.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
2: Pil dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soclean pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soclean pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soclean pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara kus kus kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Persiki. Ide ini muncul sebagai aksennya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Gio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.

101,2 FMI, suara seorang warga Indonesia. Halo sahabat suara yang baru aja gabung ya. Gak apa-apa, tidak pernah ada kata terlambat. Kalau di suara santai, di suara Semarang, it's okay. Mungkin kamu baru sempat sekarang. Tapi kalau misalnya emang kamu lagi pegang gadget sekarang, lagi bisa join juga live TikTok, kita udah mulai dari tadi. Boleh banget ikutan join di @iswara.smg. Dan kita masih di Baper ya, bahas percintaan. Polling juga masih jalan terus nih. Karena ada dua pilihan, salah satunya bisa kamu pilih aja. Dalam bersosial media, ini kita lagi ngebahas tentang yang namanya private relationship versus hidden atau secret relationship. Kamu tipikal yang mana sih? Posting pacar dong, atau lebih ke tipe yang gak semua hal publik harus tahu? Tuh, ya. Langsung cek ke Instagram story @iswara.smg. Terima kasih ya buat yang udah ikutan pollingnya. Yang masih mau ikutan boleh banget. Tadi kita udah sempat ngebahas tentang bedanya apa sih antara private relationship dan hidden relationship, ya. Nah, ini dia nih yang berikutnya juga gak kalah penting. Dimana gak posting tentang pasangan kita itu gak sama dengan menyembunyikan. Karena belum tentu. Terus kenapa kok ada, tadi ada yang resah juga tuh udah cerita di komen. Kenapa ya, dia bilangnya gini, kenapa ya banyak atau semua cewek ya tadi dia bilang ya. Wait. Kenapa masih ada cewek yang berpikiran kalau cowok gak posting pacarnya, pasti banyak cabangnya. Tuh, ya. Tidak posting tentang dia, existence of her as his girlfriend, gitulah ceritanya ya. Itu kadang diartikan sebagai, wah ini mencurigakan sekali sih, gitu. Bahwa jangan-jangan pacar aku tuh punya banyak cabang. Dia in a relationship, tapi masih buka cabang. Masih mencari yang lain gitu ya. Kenapa ada perasaan itu muncul? Oke, kita mau lihat tentang hal itu sekarang. Karena sekarang ini kan media sosial bukan cuman tempat untuk berbagi kehidupan ya, tapi juga jadi semacam sinyal sosial, termasuk juga tentang status hubungan. Bagaimana kita yang menjalani hubungan kita dan pasangan yang menjalani hubungan, dan juga POV dari orang yang ada di luar hubungan. Dari obrolanku kemarin sama beberapa orang di kantor ini, itu juga sempat terbersit begini. Gak gitu kak, soalnya untuk orang-orang sekarang, dia bilang gitu ya, dia menekankan begini. Untuk orang-orang sekarang, kalau kamu gak posting tentang pacar, ini orang di luar hubungan ya, itu artinya boleh dideketin kak. Artinya dia ngasih space untuk dideketin. Dia ngasih kesempatan, dia ngasih waktu untuk orang lain boleh mendekati dia ketika dia gak posting pacar. Di situ aku jadi bingung. Karena apa? Sejak kapan ada standar yang menentukan bahwa ketika sesimpel ketika seseorang gak posting tentang pasangan atau tentang pacarnya, itu berarti dia emang terbuka gitu ya untuk didekati oleh siapapun. Dengan maksud bukan pertemanan, tetapi hubungan yang lebih spesial. Di situ jujur aku bingung sih gitu. Karena nih, dengan begitu wajar kalau ada seseorang yang kemudian jadi gerah banget ketika pasangannya tuh gak posting tentang dia. Apa aku tuh lagi disembunyikan ya gitu, ya kan? Ada penelitian yang menemukan bahwa, ini tentang perasaan disembunyikan tadi ya. Ada penelitian yang menemukan bahwa ketika seseorang menampilkan relationship awareness di sosial media, misal bentuknya itu bisa foto berdua, atau tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan dari pasangan. Dia punya pacar loh, gitu.
akan membuat, ya, postingan-postingan itu akan membuat si pasangannya ini mempersepsikan komitmen yang lebih tinggi, bahwa pacarku atau pasanganku itu mengakui keberadaanku dalam hidupnya dia, dalam kehidupan bersosialnya dia, entah itu dalam sosial media maupun dalam kehidupan real gitu ya. Dan persepsi komitmen itu berkaitan dengan kepuasan hubungan yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika ada seseorang yang pasangannya itu upload foto misalnya gitu ya, itu bukan tentang keberadaan dari fotonya itu aja, tetapi bisa diterjemahkan menjadi, oh, dia berarti ngakuin nih kalau aku itu adalah bagian dari kehidupannya dia. Oh, berarti dia ngakuin nih bahwa dia itu bukan seseorang yang single and available, misalnya gitu ya. Makanya ketika hal itu gak ada, orang-orang bisa mulai bertanya-tanya, kenapa di sosial media, Instagram misalnya, kok dia seolah-olah kayak single ya, dia seolah-olah kayak gak punya pacar ya, padahal dia punya loh, aku tahu loh dia punya pacar loh gitu. Tetapi juga nih, kita mau lanjut lagi ke next. Tentang apa? Tentang tadi aku sempat nyenggol-nyenggol beberapa kali tentang memposting secara detail kedekatan hubungan dengan pasangan itu tidak bisa menjamin bahagia, atau bahkan ada resikonya juga ya. Oke, okay. Kalau nggak posting berarti red flag dong. Bukan begitu juga. Ada riset yang justru menunjukkan hubungan media sosial dan kualitas relationship itu sebetulnya tidak sesimpel itu. Balik lagi, setiap orang memutuskan untuk memposting tentang hubungannya atau tentang pasangannya, atau memutuskan untuk tidak memposting tentang hubungan atau pasangannya, itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif ya, masing-masing orang. Ada sebuah studi yang menemukan bahwa efek online disclosure itu tergantung apa yang dibagikan dan bagaimana konteksnya. Jadi pengungkapan diri secara online yang sangat personal bahkan detail itu bisa berkaitan dengan intimacy dan satisfaction yang lebih rendah. Sementara konten yang secara spesifik memasukkan pasangan atau hubungan itu bisa mengurangi efek negatif tersebut. Jadi ada perbedaan nih antara aku posting banyak tentang diriku versus aku membagikan sebagian kehidupan yang memang melibatkan kita. Nah, kalau yang kedua ya, ini bisa terasa lebih inklusif untuk pasangan, begitu. Terus ada juga nih ya, fenomena aku tuh nggak butuh postingan sebetulnya, tapi kenapa setiap aku lihat story kamu, status kamu, postingan kamu tuh tentang orang lain, aku tuh nggak apa-apa loh nggak kamu posting, tapi kenapa kamu tuh selalu posting tentang orang lain, teman-teman kamu, sahabat kamu, tongkrongan kamu, teman kerja kamu, aku nggak ada loh tapi di situ. Beda dengan kalau misalnya kamu gak posting aku, tapi kamu juga gak posting tentang orang lain, itu aku fine. Ada gak yang ngerasain keresahan ini? Ada gak yang ngerasain keresahan ini? Kalau ada, ya, mungkin yang menjadi masalah itu adalah begini, kenapa semua hal dalam hidupmu seolah boleh terlihat kecuali aku? Balik lagi pertanyaannya, apakah aku sedang disembunyikan? Oke, ada lagi penelitian yang menunjukkan ya tentang online disclosure seperti ini, bahwa rasa excluded atau left out itu bisa menjadi salah satu mekanisme yang memengaruhi kualitas hubungan juga. Dimana ketika seseorang punya pasangan, pasangannya itu memposting tentang banyak hal dalam kehidupan dia, termasuk teman-temannya, sahabatnya, hobinya, teman kerjanya, teman-teman yang ada di divisinya siapa aja, mereka lagi nongkrong bareng, mereka lagi ngerjain apa, lagi ada project apa gitu. Ada, tapi dia gak ada.
itu akan membuat si pasangan ini kemudian merasa ditinggalkan, dikecualikan, diabaikan. Oh, apakah aku setidak pantas itu ya untuk kamu tampilkan dalam kehidupan kamu? Nah, itu yang bisa mempengaruhi kualitas dalam sebuah hubungan juga. Jadi, kalau menurut kamu tidak masalah memposting hal-hal dalam kehidupan kamu, termasuk teman-teman, hobi, dan lain-lain, sebetulnya menurutku juga tidak masalah untuk kamu memposting bahwa setidaknya orang-orang tahu nih, kamu juga punya pasangan. Dan gak heran kalau pasangan kamu jadi bertanya-tanya, kenapa hanya dia yang tidak diposting di saat segala aspek kehidupan kamu, semuanya kamu posting.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes. Lagi ngebahas tentang yang namanya tadi private relationship versus hidden relationship. Aku tuh sebenarnya disembunyikan, bisa dilihat dari mana? Dari nih ya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya nih, ya. Ciri-ciri dari bentar. Gini. Kita bakal melihat bedanya dulu, bedanya antara emang dia ini menjaga privasi atau emang dia tuh menyembunyikan kita. Kita bakal lihat dari orang yang emang punya prinsip privasi dulu. Oke. Tahan emosinya. Karena ada orang yang emang jarang posting kehidupan pribadi, gak terlalu suka menunjukkan hubungan, ya, tidak menganggap sosial media itu sebagai dokumentasi kehidupan. Bahkan dia jarang juga buka sosmed gitu. Gak nyaman sama perhatian publik. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Aku? Orang-orang gak percaya. Lu cek deh Instagram gue terakhir kapan posting. Januari 2026. Punya pengalaman buruk mungkin ya. Dengan mungkin dia pernah sharing sesuatu, tapi ternyata setelah ditimbang-timbang dan setelah dikomen banyak orang, oh itu bukan sharing, itu oversharing. Mungkin dia pernah mengalami hal itu dan jadi lumayan kapok gitu ya. Dan juga ada tipikal orang yang memang memisahkan antara kehidupan offline dan online-nya. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk terus, karena ada kemungkinan-kemungkinan lain kenapa seseorang lebih mempertimbangkan untuk tidak memposting kita sebagai pasangannya, atau lebih ke jarang memposting kita. Jadi kalau misalnya dia tidak pernah posting tentang pasangannya, tapi juga tidak pernah posting tentang kehidupan romantisnya, keluarganya, masalah pribadinya, gak pernah dicurhatin, gak pernah curhat ya tentang kerjaannya dia, kayak misalnya bos aku nih nggak ngerti banget sih orang blablabla. Ada orang yang dikit-dikit semua dicurhatin di sosial media. Di awal bosnya tuh dipuji-puji pas pertama dia join, terus habis itu nggak lama bosnya yang dipuji-puji itu kemudian dijadiin curhatan. Ada yang begitu. Nah kalau masalah-masalah seperti itu tidak pernah juga dia up ya di sosmed, masalah pribadi juga gak pernah dan lain-lain, itu berarti konteksnya berbeda. Kalau memang dia memang jarang tentang kehidupan pribadinya, orang-orang gak tahu dia punya duitnya berapa sih, saldonya gak pernah tuh diposting, gak pernah tuh dia posting tentang bla bla bla bla bla, seperlunya aja, itu berarti kalau dia memang secara konsisten seperti itu, dia memang private orangnya. Kamu tidak sedang disembunyikan, sayang. Percaya sama aku. Kamu tidak sedang disembunyikan. Tetapi memang dia tipikal orang yang private, ya. Berbeda. Tapi kalau di luar itu, gimana? Ada juga nih orang yang private, tapi tetap mengakui pasangan. Nah, ini adalah orang yang mungkin kayak in between kali ya. Misalnya, gak pernah tuh upload wajah pasangannya di sosmed, gak pernah tuh ngumumin hubungan secara besar-besaran, gak pernah tuh dia bikin konten couple, gak pernah tuh pakai barang-barang couple gitu. Tapi teman deketnya tahu kalau dia punya kamu sebagai pasangannya, keluarganya tahu kamu dikenalin. Terus kalau ditanya, lu tuh sebenarnya punya pacar gak sih? Punya lah, gimana sih? Gitu. Terus abis itu gak berpura-pura single, tidak menunjukkan perilaku yang dia lagi TPTP, tebar pesona, ya. Terus juga pasangan tidak dilarang muncul di kehidupan sosialnya. Misalnya dia bikin postingan, terus kamu komen di postingannya itu, terus dia nge-reply postingan kamu atau nge-like postingan kamu. Itu berarti kamu tidak disembunyikan, say. Kenapa kita jadi beb dan say malam ini? Aku lagi pengen ngeyem-ngeyem kamu soalnya ya, sahabat suara ya. Ini berbeda dengan kalau ketemu temen, lo jangan bilang kalau kita nih pacaran ya. Lo jangan bilang kalau kita udah jadian ya. Even kita udah pacaran aja masih lo gue. Please, aku kamu dong. Atau mungkin dia bilang gini, oke, kamu posting nggak apa-apa yang itu, tapi aku nggak usah di tag ya. Nah, atau kalau upload jangan kelihatan kalau kita tuh kayak couple. Nah, ini sih tegas banget ya, menjelaskan bahwa kamu lagi disembunyikan dalam kehidupannya dia.
ya, ini adalah momen di mana terjadi pergeseran from privacy to secrecy, dari privat menjadi secret, ya, menjadi rahasia, disembunyikan. Tapi ini yang terakhir deh buat kamu. Balik lagi ke keresahan yang tadi jadi obrolan aku.

0: Ya, kemungkinan dari seseorang yang ingin menjaga pasar alternatif. Sorry kalau ini terlalu sensitif buat kamu ya, sahabat suara. Tapi ini memang kenyataannya begitu. Di mana media sosial itu bisa banget nih kalau memang dimanfaatkan ya. Dia bakal ngasih kesempatan nih untuk kita berinteraksi dengan seseorang yang berpotensi menjadi alternatif. Iya kan? Atau berinteraksi dengan mantan atau orang baru. Bisa banget sosial media. Dan ada studi terhadap pasangan menikah ya, yang menemukan bahwa perilaku terkait perselingkuhan lewat sosial media itu ada, walaupun dalam sampel penelitian itu hanya sebagian kecil yang melaporkannya. Yang melaporkannya bukan berarti sebagian kecil yang melakukannya, tetapi yang melaporkannya ya. Dan perilaku semacam ini berkaitan dengan kepuasan hubungan yang lebih rendah dan ambivalensi hubungan yang lebih tinggi. Jadi ada nih orang-orang yang memang dia gak mau orang lain tahu bahwa dia punya pasangan. Dan bisa juga itu karena dia memang memiliki segudang alasan. Mungkin ya privasi itu tadi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, bisa juga ini berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan kesan bahwa dia tuh memang available. Gue emang sekarang lagi punya pacar, tapi gue available. Itu ada yang seperti itu ya. Dan hal ini harus dilihat dari perilakunya dia secara keseluruhan. Jadi bukan dari satu atau dua postingan aja. Begitu, secara keseluruhan kehidupannya di attitude-nya dia, perilakunya dia di dunia nyata seperti apa, di sosial media seperti apa, bagaimana cara dia merespon orang yang komen di postingannya dia, itu juga akan bisa mempengaruhi atau bisa membuat terlihat ya, apakah memang dia tuh lagi buka pasar alternatif, lagi menunjukkan sama orang-orang bahwa dia juga stay available, atau dia sedang menyembunyikan kamu atau bagaimana. Begitu. Jadi jangan cuman dilihat secara sederhana bahwa nggak posting berarti aku disembunyiin, kalau posting berarti kita emang berarti emang dia komit sama aku. Tidak sesimpel itu dalam sebuah hubungan ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan join, udah ikutan komen-komen juga, dan buat kamu yang udah ikutan pollingnya, aku mau lihat dulu nih berapa persen sih yang sudah memilih, apakah 50-50? Bentar ya. Oh, gak berubah ya. Ternyata dari dua pilihan polling, yang pertama posting pacar, dan yang kedua, yang pertama posting pacar, yang kedua adalah gak semua hal publik harus tahu. 100% memilih gak semua hal publik harus tahu. Mungkin kamu adalah tipikal orang yang menjaga privasi ya, bukan sedang menyembunyikan pasangan kamu. Begitu ya. Thank you sekali lagi buat yang udah join di live TikTok aku. Terima kasih ya buat komen-komennya, buat yang sudah ikut memanaskan malam ini. Dan juga yang udah join dengerin lewat radio di mobil kamu, di tempat kerja kamu, yang lagi antri di ATM, antri di SPBU, di tempat-tempat antrian lainnya, biar gak bosan-bosan banget dengerinnya Iswara Semarang. Thank you banget. Kita bakal ketemu lagi besok ya. Kalau gitu Lilian Enji pamit dulu barengan sama Bebski, broadcast operator buat malam ini. Selamat malam. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Gue hari Minggu sepedaan.
6: Itu sendirian tuh?
5: Sendirian.
6: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
5: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
6: Oh iya.
5: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
6: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
5: Enggak, belum.
6: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
5: Gak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
6: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
5: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
6: Gue gak terlalu ngerti itu.
5: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
6: kayak kebablasan di tol Jakarta.
5: Mana lewatnya nanjak lagi.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Isuara di mana aja.

0: juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Long time no see, I miss you. Jijik ya? Ya udah deh, maaf. Pada gimana nih kabarnya? Masya Allah, semoga sehat selalu lah ya. Jangan kayak aku, jujur aja. Aku tuh lagi gak enak badan, lebih tepatnya tuh tenggorokanku tuh lagi gak radang gitu lah dah. Jadi ini jujur aja aku pakai mode cakrakan, tau gak sih mode cakrakan? Suaranya tuh ada serak-seraknya gitu, kayak mau dites gak? Ku berlari, kayaknya. Jangan gitu deh, jatuhnya kayak orang sakit gitu ya. Jatuhnya kayak orang sakit yang udah gak bisa ditolong gitu ya, kalau kayak gitu ya jatuhnya ya. Hey guys, pada gimana kabarnya? Kemarin habis liburan kan, weekend, terus Senin pada kemana? Ya nggak, Senin pasti hektik banget tuh, aku yakin ya nggak? Kan biasanya kayak gitu ya, setelah hari Minggu terus ke Senin tuh kayak, ya Allah, Senin lagi ya. Pasti banyak banget kerjaan yang datang, yang numpuk, tapi kamu harus tetap keep smile. Ingat gak? Ingat itu gak? Ya, pasti inget dong. Itu memorable banget tuh. Keep smile gitu, memorable banget, jujur aja. Gimana terus Selasa kamu? Tadi pagi gimana? Tadi siang gimana? Apakah banyak kerjaan atau ya udahlah kerjanya masih nyantai aja, gak terlalu banyak. Gak terlalu beban lah ketimbang hari Senin kemarin. Ya tetap keep smile aja, tetap nyantai, tetap happy ya gak? Tetap ngerasa semangat aja, karena kalau misalnya kamu gak semangat di tengah-tengah kerjaanmu yang mungkin banyak banget, itu tuh malah kamu nanti lemes. Terus ya tohnya kamu bentar malah sakit ya gak? Kayak aku nih, aku kayak sakit gitu rasanya tuh gak enak kalau ngomong. Kayak ada yang ganjel gitu di tenggorokan, tapi bukan jakun ya. Ya pokoknya kamu harus happy aja, harus ngerasa bebas aja. Aku juga bakal siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra, pastinya yang bakal ngasih kamu informasi terbaru. Dan juga bakal ngasih muterin musik asik buat kamu. Nah, biar kamu ngerasa sedikit bebas ya, buat pembukaan aku puterin satu lagu dari Iwake, rapper legendaris yang judulnya Bebas. Langsung aja sahabat suara.

Suara Warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, dan kita lagi ngobrolin tentang berita-berita terkini yang lagi rame lah di sosial media. Dan jujur aja, for the information, sahabat suara, aku udah live TikTok. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol dan interaksi langsung sama aku, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Dan baru-baru ini, sahabat suara, aku tadi scroll-scroll dikit, looking for news ya, nyari-nyari berita. Ada satu berita yang cukup bikin orang kaget dan panik. Jadi di Kabupaten Bogor nih, sebuah air mata yang dikenal sebagai mata, mata air, astagfirullah. Ya, yang dikenal sebagai mata air Keramat Kareo yang berada di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mendadak berubah warna menjadi merah. Nggak keruh, nggak kecoklatan, tapi merah. Nah, ini sampai ngebikin warga yang datang, warga yang ada di sana itu datang berbondong-bondong karena penasaran. Dan yang bikin ceritanya semakin menarik.

26 kita tuh udah tertampar yang namanya realita tuh. Jadi itu kita tuh udah mulai kayak sadar, pelan-pelan ngomong, ya gak sih, tentang diri kita. Mulai terbuka ke pasangan, ya gak sih. Mungkin kamu suka ngomongin geopolitik, juga bisa ngomongin geopolitik ke pasangan kamu kalau pasangan kamu paham, ya gak sih. Yang penting kalau misalnya umur 26 itu tuh lebih sama-sama terbuka aja gitu. Karena umur 26 tuh semakin umur kita bertambah, semakin rasa kita buat nerima pasangan kita itu tuh lebih besar. Kan kalau dulu waktu muda kan, aku pokoknya mau sama ini, mau sama ini, mau sama itu, semualah diambil. Masih ada rasa pengen menggenggam dunia gitu. Nah kalau misalnya pas umur 26, sifat-sifat itunya tuh udah mulai turun, udah mulai kayak, ah, ya udah deh, lebih realistis aja, pengen ini, pengen itu, yang emang bisa diambil aja gitu, yang bisa emang kita gapai aja. Enggak, semangat mudanya tuh udah mulai menurun lah. Enggak separah ketika kita umur 16 atau 17 atau 18 gitu. Yang dimana kalau misalnya kita punya pacar umur 16, 17, 18 tuh kayak we against the world, tau gak sih? Me and you against the world gitu loh. Ya seperti itulah Mas Junaid ya. Kalau misalnya tanya umur 26 pacarannya ngapain aja tuh, bebas lah. Lebih enak ketimbang ketika kita umur 18, ya gak sih? Terus buat sahabat suara yang pengen curhat-curhat lagi atau mau punya pertanyaan tentang kayak tadi punyanya Mas Junaid ya, yang ada di live TikTok, boleh tanyain aja, langsung aja join di live TikTok kita di @isra.smg, atau bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @isra.smg, atau bisa juga lewat WhatsApp kalau misalnya kamu pengen cerpen di 0811 2300902. Aku tungguin sahabat suara, oke? Okay?

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore

0: perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Mau dong.
1: Nih cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Hertel bersama rumah produksi Persiki. Ide ini muncul sebagai aksanya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Gio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.